Tantangan Kota Palu, Lukman menuturkan para petani telah direkomendasikan untuk membuat bak penampungan air di area penanaman. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga kelembapan air, tanah dan ketersediaan air pasokan tanaman selama musim kemarau. Sampai sebut Sarara, Kareba Kaupuna, Masjid Jami Al-Hidayah, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah 2026 Masehi pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tahunan tersebut berlangsung dengan hikmat, melibatkan berbagai unsur masyarakat sekelurahan Besusu Barat, mulai dari Majelis Taklim, pengurus RT RW hingga seluruh kelompok padat karya. Acara keagamaan tersebut menghadirkan Ketua MUI Kota Palu sekaligus Ketua FKUB Sulawesi Tengah Profesor Zainal Abidin untuk membawakan hikmat maulid. Kehadiran tokoh ulama daerah ini disambut antusias oleh ratusan jemaah yang membadati area utama masjid. Sampai sebut Sarara, Vesiamo Kareba Saliatinti Uvalu Anteyaku Lili Lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro4 Karya Rivalu, Suara Budaya Tapasanggani, Samsubul Sararah. Kita ada di acara Request Dangdut Kylie, di mana Kumiu bisa bergabung di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Dan di pagi hari ini, kalau Kumiu mau mendengarkan lagu Dangdut Kylie, silakan, saya menantikan atensinya. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini penelpon pertama saya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kylie bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Bung Kadri, apa iya, kabar dirimu?
1: Lili Lestari. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bung Kadri, dan bagaimana?
1: Alhamdulillah baik juga, secerah diri matahari.
0: Oh.
1: dan yang lagi cuap-cuap.
0: Oh.
1: Apa nanti malam baru dicuap-cuap sampai itu apa malam minggu toh?
0: Oke. Jadi kita ke lagu ya. Lagunya siapa?
1: Iya, lagunya Rohit Solme.
0: Rohit Solme.
1: Judulnya Jua Punggu.
0: Rohit Solme, apa judulnya?
1: Jua Punggu.
0: Jua Punggu.
1: Jua Punggu, berarti itu sakit tidak berdiri lagi.
0: Sakit tidak berdiri lagi?
1: Iya, Jua Punggu, berarti itu penyakitnya orang tua.
0: Oh ya, oke.
1: Iya, oke, makasih Lili Lestari.
0: Iya, selamat
1: bersama keluarga dan selamat bermalam minggu sementara malam minggu sampai tua.
0: Oh iya, jangan sampai lupa ya besok.
1: Iya, jangan sampai minta hujan lagi nanti orang tidak ketemuan.
0: Itu sudah.
1: Iya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Kadri yang ada di Bangga, sehat-sehat. Salam untuk keluarga yang di Bangga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nanti sore itu.
2: Oh, sore.
0: Oh, iya.
2: Soalnya lupa.
0: Oh, begitu.
2: Gara-gara tadi berceramah tadi yang masuk pertama itu berceramah ya.
0: Jadi ini dengan siapa dulu? Oh, dengan Bung Joni.
2: Iya.
0: Jadi kabarnya bagaimana ini?
2: Nah, kabar baik, sehat di tempat aktivitas di Bali.
0: Alhamdulillah.
2: Bali ini sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat, disehat-sehatkan.
2: Masih cantik toh?
0: Iya.
2: Masih cantik.
0: Kok tahu aja. Oke, Bung Kadri. Bung Kadri, hai itu toh? Bung Joni, Bung Joni mau dengar lagunya siapa ini Bung Joni?
2: Alista.
0: Ya?
2: Alista.
0: Alista, judulnya apa itu?
2: Wereku.
0: Ya?
2: Wereku.
0: Lereku?
2: Iya,
0: Oh, Wereku.
2: Iya, terima kasih Pak Lili, selalu sama keluarga.
0: Iya.
2: Sama aku, Kuampat.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Joni ya, yang ada di Jalan Jati mungkin lagi beraktivitas ini Bung Joni. Semoga sehat selalu dan tetap semangat di pagi hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa doanya ibu ini ya. Oke, jadi apa kabar ini, Dan?
3: Kabar baik, sebut dirimu yang lagi menyiar-ceria.
0: Masya Allah, secara di luar yang sangat panas sekali,
3: panas.
0: Begitu.
3: Menyinari wajahmu.
0: Aduh, lagi bapuitis lah ibu ya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini ibu?
3: Lagu Poiri Tangabongi.
0: Poiri Tangabongi, oke.
3: Iya, Siska Mananta.
0: Oke, nanti saya putarkan.
3: Iya.
0: Oke, ditunggu. Makasih ya lagunya. Terima kasih.
3: Salam
0: kembali.
3: Sehat,
0: amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Hanin yang ada di Dolo. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya?
4: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
4: Dengan Putri Dijono.
0: Dengan Putri?
4: Iya.
0: Putri Dijono. Dijono ini di bagian Biro Maru kah atau?
4: Iya.
0: Oh iya, Dijono. Oke.
4: Masih bisa lagunya?
0: Oh, boleh sekali untuk dirimu. Lagunya siapa?
4: Risman Aje.
0: Risman Aje, judulnya apa itu?
4: Judulnya
0: apa?
4: Halo.
0: Iya, lagunya apa itu judulnya?
4: Judulnya
0: Dingin Yalan Dona. Ya. Judulnya apa?
4: Iya, judulnya Dingin Yalan Dona.
0: Apa?
4: Halo.
0: Iya, judulnya apa tadi?
4: Judulnya Krisman Aje. Judulnya Dingin Yalan Dona.
0: Oke, nanti saya carikan dulu.
4: Iya, ada.
0: Boleh yang lainnya dulu?
4: Oke, lagunya apa? Lagunya
0: apa?
4: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri, judulnya?
4: Lokal Raja.
0: Lokal Raja?
4: Iya.
0: Ya, kenapa dirimu tertawa? Loka Pagata.
4: Iya, itu sudah.
0: Aduh, bagaimana dirimu? Membuat diriku pusing. Oke, Putri. Ditunggu ya lagunya.
4: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
5: Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
5: Request Dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak.
5: Dengan Om Uya.
0: Aduh, Om Uya. Saya
5: yang ganteng sendiri.
0: Paling ganteng terdunia, sedunia memang ya.
5: Lebih ganteng dari Kadri.
0: Oh, memang lewat Kadri.
5: Maaf Kadri, saya pinjam dulu gantengmu.
0: Aduh, sehat-sehat ini Bapak.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Yang jelas kita sehat-sehat semua.
0: Amin, amin ya Allah.
5: Biarpun menghadapi panas teriknya matahari,
0: betul,
5: tetap kita
0: sekali
5: sehat.
0: Tetap minum air secukupnya. Jangan sampai lupa itu Bapak.
5: Harus.
0: Iya.
5: Saya kalau makan tetap minum air.
0: Oh iya dong. Nanti keselak lagi.
5: Oke dan.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
5: Dadenya. Bunga Ante Tonji.
0: Bunga Ante?
5: Ante Tonji.
0: Ante Tonji. Bunga Ante Tonji.
5: Tonji, iya.
0: Oke, dari Anci Larici ya?
5: Boleh juga, yang penting Bunga Ante Tonji.
0: Bunga? Bunga Ante Tonji?
5: Iya.
0: Yang di bunga... sini, yang di sini adanya Unti Tonji.
5: Tapi ada bunga?
0: Tidak ada bunganya, Bapak. Oh. So hilang ditelan.
5: Anton Paskal sama Siska Manantang.
0: Gara-gara kemarau, tau. Jadi so hilang
5: iya.
0: DP bunganya.
5: Boleh diganti?
0: Iya, diganti saja ya, Bapak.
5: Diganti okay. Dadenya Nompene Jambu.
0: Nompene Jambu.
5: Nompene Jambu Nalanga.
0: Peni Jambu dari Krisman Aje ya Bapak.
5: Iya, Iya, betul.
0: Oke, nanti boleh? Saya putarkan. Boleh sekali untuk Bapak. Apa
5: makasih
0: yang tidak
5: banyak.
0: Boleh? Oke, terima kasih.
5: Selamat beraktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Uya yang ada di Biro Maru. Sehat selalu ya juga Bapak bersama keluarga di rumah. Oke, langsung saja kita ke lagu ya. Dulu sampai sebesar arah, nanti kita akan ada sesi keduanya, baru itu saya menerima teleponnya Diana. Oke Diana, jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran pendidikan ante budaya.
5: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
6: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut Sarara, kita lanjut lagi ya di Request Dangdut Kylie edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Masih bersama saya Lili Lestari. Oke, langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo juga. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa iya. Tadi kak dengar tadi Joni bilang cantik.
0: Apa itu?
1: Lili cantik dia bilang. Oh. Joni, Pak Joni tadi masuk.
0: Itu sudah.
1: Ini mau lanjut ke mana ini? Rokes lagu Dangdut Kylie.
0: Iya, Dangdut Kylie.
1: Nakana ya, kalau orang Kylie bilang nakana.
0: Betul sekali.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Lilis?
0: Alhamdulillah, baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak juga?
1: Alhamdulillah juga.
0: Semoga
1: ya.
0: Semoga sehat-sehat
1: balik
0: ya.
1: Untuk iya. Keluarga di rumah ya. Amin. Lilis, ya. Walaupun melalui HP, iya. Kita saling menyapa, saling memberi kota. Kesehatan terutama
0: amin.
1: Ya.
0: Iya, amin.
1: Kalau kita tidak sehat,
0: iya.
1: Kita tidak tahu barangkali banyak makan garam kak. Ada masuk Pak Mahendra itu?
0: Bapak Mahendra belum kayaknya. Iya.
1: Kalau belum masuk, jangan kasih dia masuk dulu. Jangan
0: aduh,
1: kasih dia dulu.
0: Kenapa?
1: Dia. Karena dia semua bilang lagi 01 dan 02. Alah, DP 01 bilang kita so ambil. DP Kadera so patah.
0: So patah.
1: So patah, jadi so diambil. Bilang bagi sama dia ya, kalau dia masuk bilang ya.
0: Itu sudah. Nah,
1: saya mau pilih lagu.
0: Lagunya siapa ini?
1: Boleh saya mau pilih Donggala?
0: Boleh sekali.
1: Mantap. Kebetulan menuju ke Donggala ini.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Menunggu kalau jadi ya jadi, kalau tidak ya tidak.
0: Oh.
1: Karena mau katanya banyak ikan batu, jangan-jangan cuma di kampung itu anu itu yang di Donggala ada batu pelabuhan. Saya mau ambil ikan batu ternyata cuma di kampung batu itu yang kampung terbalik mau beli ikan batu, mau kasih ikan batu. Oke, dari dia orang di belakang semua.
0: Oke, Bapak. Iya,
1: iya. Pesan ya, bilang 01 sudah diambil.
0: Oke.
1: Sudah diambil orang Bumi Sagu.
0: Pokoknya bage. Antara Komio dengan dia.
1: Karena dia, pengundangnya di penasihat itu saya tertarik.
0: Aduh.
1: Di penasihat sama Lili. Sangat luar biasa.
0: Apa
1: nah, itu makanya. Tapi dia tidak bilang saya, makanya saya marah dia.
0: Oh iya iya iya, jadi harus disapa juga.
1: Iya oke okay, iya. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Sehat-sehat semua anak-anak adik di rumah ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama sehat. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Arnold yang ada di Bumi Sago. Tunggu ya Bapak. Mahendra tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali.
2: Dari Pandere.
0: Oh iya, artis Pandere ini dia.
2: Iya.
0: Anizar, apa kabar dirimu?
2: Kabar baik dirimu, seperti dirimu yang menyiap.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Jadi ada apa ini Dan?
2: Lagi nyantai sama di rumah sama papaku.
0: Oh lagi santai. Lagi santai ini
2: iya,
0: ada yang menu
2: pa- yang papa.
0: Oh begitu.
2: Iya yang papa Yuli. Yang papa Yuli Lestari juga. Papaku juga.
0: Oh sama.
2: Iya.
0: Oke, okay. Salam ya, salam sehat untuk
2: iya.
0: Bapak. Oke, okay, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Heri Rahman masih boleh.
0: Heri Rahmannya judul apa itu?
2: Judulnya Janjimu Naliu.
0: Janjimu
2: Naliu.
0: Janjimu Naliu, artinya?
2: Artinya itu janjimu sudah lewat.
0: Artinya janjimu sudah lewat. Aduh, sayang sekali ya.
2: Janjinya apa tadi? Janjinya Parnon di Bumi Sagu,
0: Alisa Baro. Luar biasa janjinya Pak Arnold sampai tidak.
2: Iya, apa dan tau sedih bilang.
0: Oh itu sudah, cuma toran dua toh.
2: Iya.
0: Oke, dan nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya.
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Anizar ya yang ada di Pandere bersama keluarganya lagi santai ya, sehat selalu untuk semuanya yang ada di Pandere. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo sayangku.
0: Aduh, ini yang saya suka. Saya tunggu-tunggu memang yang memberikan saya semangat di pagi hari ini. Halo Pak Udin.
3: Iya.
0: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Bapak. Jadi ada apa ini Dan?
3: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat?
3: Iya.
0: Sudah sarapan Bapak?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Barangkali siapa yang bawa itu?
0: Aduh, janji, barangkali. Janji bukan main dia Bapak.
3: Janji Nolese.
0: Janji
3: Nolese.
0: Nolese. Tadi apa ya? Oh, janji Munalio. Ini janjimu, janji Nolese. Aduh, Nolese. Apa artinya itu lagi janji Nolese?
3: Iya.
0: Janji yang?
3: Janji Nolese.
0: Iya, artinya itu apa Bapak?
3: Berarti janji tidak dikabulkan.
0: Oh, janji yang tidak terkabulkan. Aduh. Sayang sekali ya kalau janji tidak terkabulkan. Oke, dan Bapak nanti saya putarkan ya. Oke, terima kasih juga Bapakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Sehat-sehat ya Bapak. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi saya kalau ini suara yang masuk. Apa kabar?
4: Lagu Kylie.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar ini?
4: Kabur.
0: Aduh, baru masuk sudah kabur. Bagaimana sudah itu?
4: Cemburu.
0: Hah?
4: Cemburu.
0: Cemburu? Aduh, kenapa cemburu ini? Cemburu dengan
4: curiga.
0: Hah?
4: Cemburu curiga.
0: Cemburu curiga. Tunggu, ini dengan siapa dulu?
4: Dengan Ibu Sri.
0: Ah iya, Ibu Sri. Srinya di mana ini?
4: Pantai Barat.
0: Aduh, luar biasa ya Pantai Baratnya. Berpindah ya? Bagaimana?
4: Lagi duduk-duduk di bawah pohon durian.
0: Oh, begitu. Aduh.
4: Durian jatuh, ditangkap.
0: Durian jatuh?
4: Iya, waktu tunggu durian yang jatuh, mau ditangkap kalau bisa.
0: Oh, jadi lagi menunggu durian jatuh. Aduh, bukan main itu durian yang mau ditunggu kalau jatuh, no? Kalau tidak?
4: Jadi itu, ya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Ini Ibu Yanti ini. Dari mana ke mana sudahkah baru ini nongol? Oh iya. Semoga cepat sembuh ya.
4: Aduh cantik. Di penyiar siapa?
0: Ya, halo.
4: Ini penyiar dan siapa?
0: Oh, dengan Lili Lestari Sari Fatunisa Ayuningrat Puspita Putri, Ibu.
4: Oh, saya kira Umi Adam.
0: Salam
4: kenal nih dengan Umi Adam.
0: Oh iya. Kenal. Tetangga saya kalau begitu ya, Ibu ya. Saya juga baru tahu itu.
4: Iya, dia bilang kita tetangga dengan Ibu Lili, penyiar Pro 4.
0: Oh, begitu. Oke, nanti saya tanya dulu ya. Jadi, lagunya siapa coba?
4: Siska Mananta.
0: Siska Mananta, judulnya apa itu?
4: Pita Pitu.
0: Judulnya apa?
5: Timpi Papitu.
0: Timpi Papitu. Oke, Timpi Papitu itu jam 7 ya?
5: Pintar.
0: Oke, jam 7-nya kenapa lagi jam 7? Menunggu seseorang.
5: Iya, spesial buat yang bangisol.
0: Aduh.
5: Memang tidak bertepat.
0: Aduh, jangan sampai terlewatkan.
5: Sayang buat yang bangisol ini.
0: Dia
5: juga salam dengan penyiar.
0: Oke.
5: Sudah sampai salam dengan penyiar.
0: Iya, salam Bali.
5: Dengan Uni Adam.
0: Oke, nanti saya sampaikan. Bagaimana?
5: Iya, salam juga dengan Abi Adam.
0: Oke, nanti saya sampaikan.
5: Bangisol saya ini apa?
0: Siapa?
5: Yang bangisol saya Aba.
0: Oh, Aba.
5: Iya, dia bilang salam dengan Abi.
0: Oh, begitu.
5: Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, sehat-sehat ya, Bunda. Aduh, luar biasa ya perbincangan kita di pagi hari ini. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan ya. Pokoknya sambung-sambung menyambung saja. Oke, dan aduh, Diana bisa dicoba kembali ya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi.
0: Iya, betul sekali Bapak. Dengan siapa ini?
6: Dengan Atif di Kabobona.
0: Dengan siapa?
6: Atif di Kabobona.
0: Atif?
6: Yoi.
0: Atif di?
6: Kabobona.
0: Kabobona. Aduh.
6: Lagunya Krisman aja ya.
0: Kabobona ini kayak ada temanku di sana ya.
6: Otengiat.
0: Bukan.
6: Krisman aja.
0: Krisman aja.
6: Iyo.
0: Judulnya apa itu?
6: Otengiat.
0: Apa tadi?
6: Otengiat.
0: Otengiatku.
6: Iyo, baca tu.
0: Otengiat. Otengi aku.
6: Nari ya, Tok.
0: Otengi aku. Oke, ada. Nari ya.
6: Oke. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Ada Bapak Atif ya di Kabobona. Iya. Sehat-sehat ya, Bapak. Pokoknya sehat. Selalu semangat ya. Oke, Ai bisa dicoba ya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Nah, ini dia artis papan atas. Halo.
6: Halo.
0: Aduh, ini yang paling
6: pagi
0: saya sukai. Kalau ini Bapak masuk, kalau belum apa-apa sudah tertawa. Luar biasa.
6: Bagaimana kondisi di situ?
0: Alhamdulillah baik sekali.
6: Iya, pokoknya kamu di situ jaga baik-baik diri ya.
0: Luar biasa, so jaga baik-baik memang ini.
6: Pokoknya itu saya dengar Pak Arnold sudah mulai nakal-nakal dia tadi dengerin. Iya.
0: Apa dan?
6: Dia semua ambil katanya 01.
0: 01 semua diambil. Aduh.
6: Saya semua beli gergaji besi.
0: Untuk
6: memotong lebih kaki.
0: Astagfirullah. Bercanda ya.
6: Iya, Pak Arnold sehat selalu ya.
0: Iya.
6: Kita semua bersaudara, Pak.
0: Ah, siap.
6: Iya.
0: Harus itu, tetap bersaudara.
6: Lagu
0: walaupun
6: apa yang dia pesan itu?
0: Lagunya apa tadi ini ya? Donggalaku.
6: Oh iya, ini juga Donggala.
0: Dia lagi memang dia lagi ke Donggala ini. Ada janjian
6: yang
0: dengan seseorang.
6: Sumur bor di sana, saya dengar.
0: Oh begitu, iya. Pantoa.
6: Iya, karena dia bilang sumur di sana banyak yang terjadi di sana mau bawa alatnya.
0: Oh begitu, iya. Oke lah.
6: Semoga
0: ada
6: sukses
0: komunikasi
6: semuanya ya.
0: Iya, komunikasi baik itu memang terjaga sekali, di. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini coba?
6: Saya mau dengar lagu Pengaspalan ini. Lagu ini buat Pak Arno.
0: Apa itu?
6: Judulnya Pengaspalan.
0: Pengaspalan?
1: Iya.
0: Dari siapa coba itu?
1: Pokoknya lagu itu pernah saya dengar di situ diputar lagu pengaspalan.
0: Oh Tuhan, buka main. Kasih pekerjaan lagi saya ini. Aduh. Apa tadi pengaspalan ya?
1: Iya.
0: Lagu pengaspalan. Topo aspal Bapak, nah, bukan pengaspalan dia. Tuh.
1: Iya, kasih baik di situ.
0: Aduh, buka
1: gara-gara
0: main.
1: Gara-gara Pak Arnold ini semua judul lagu tak lupa.
0: Luar biasa, memang tidak tahu lah. Oke, Bapak, nanti saya putarkan. Iya, ditunggu ya lagunya.
1: Jaga dirimu dan jaga dirinya ya. Buat siap. Diana juga ya, salam sehat di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Yang bicara juga ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Nanti saya hadir di Dewi Sartika.
0: Oke. Jangan lupa besok hadir nanti ada acara RRI Fest untuk senam nanti kita bersama-sama.
1: Siap.
0: Siap.
1: Pardo,
0: oke.
1: Kalau mau ikutan ya.
0: Iya, nanti diundang semuanya ini. Oke.
1: Oke. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sararah, kita langsung saja ya ke lagu yang sudah di request tadi. Ada Bapak Arnold ya, yang ada di Bumi Sagu, yang mau mendengarkan lagunya Isna Ashar yang berjudul Donggalaku. Dan ada beberapa lagu yang akan hadir di Ruang Dengar Komiu. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Terima kasih.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu enak. Di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Suara Budaya Tam Pasanggani.
3: Tadi.
4: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
3: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
4: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
3: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
4: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
3: Iya.
5: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Oke, baiklah, sampai subuh Sarara. Di menit terakhir kita lanjut lagi ya di request Dangdut Kylie pada pagi menjelang siang ya. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, request pagi Kylie.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Papanya Afrika.
0: Papanya Afrika. Nama aslinya siapa kalau boleh tahu Bapak?
1: Andin Giparimo.
0: Andin?
1: Adin.
0: Adin. Adin.
1: Iya betul Malini.
0: Oke, Bapak Adin di Parimo.
1: Iya.
0: Oke, ya. Parimo apa kabar?
1: Alhamdulillah. Masih juga panas.
0: Oh, masih panas juga di sana. Saya pikir sudah hujan di sana, Bapak.
1: Oh, kadang ada juga hujan, tapi masih lokal untuk Parimo.
0: Oh, begitu.
1: Sebagian kecamatan di daerah Parimo kan marah juga.
0: Oke. Jadi, mau dengar lagunya siapa
1: lagunya
0: ini?
1: Amri Palu.
0: Amri Palu, judulnya apa itu?
1: Nur Aini.
0: Nur
1: Aini.
0: Aini. Nur ya. Aini. Adakah Nur Aininya? Oh, ternyata ada Nur Aininya. Tapi tersimpan bagus ini. Tidak kemana-mana dia. Oke.
1: Iya, rupanya Nur Aini tetap ada di Donggala.
0: Oh, begitu.
1: Kalau Malilunya tetap ada di Perompak.
0: Ah, iya, tentunya. Otomatis. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya juga Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Adin yang ada di Parimo. Sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon terakhir saya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, akhirnya. Alhamdulillah ya. Iya. Diana, apa kabar dirimu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Lagunya siapa?
2: Komando
0: Mondo.
2: Iya.
0: Lagunya siapa itu? Komando Mondo?
2: Ada tuh, laki-laki yang bawa.
0: Oh, laki-laki yang bawakan, saya cari
2: Komando
0: dulu.
2: Mondo.
0: Ya? Lagunya siapa?
2: Komando Mondo.
0: Komando Mondo. Lagu Komando Mondo dari siapa itu? Oh, dari Nurjan Sukri, ternyata ada. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Masya Allah, terima kasih juga Diana yang paling imut sedunia ya. Ada salam itu dari Pak Mahendra untuk Diana ya. Semoga sehat-sehat ya Diana di Balumpewa. Oke lah, sampai sebut Sarara karena waktu juga tidak memungkinkan. Saya cukupkan dulu di pagi hari ini acara request Dangdut Kylie. Nanti insya Allah kita akan bersua lagi di sesi berikutnya di hari apa ya, hari Sabtu dan hari Minggu tentunya dengan jam yang sama, pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Komio sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe, selamat berakhir pekan untuk semuanya.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Komio ditemani rekan Lele, berikut saya Warni akan temani Komio siang ini hingga tuntas nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. No, apa kareba sahabatku, mudah-mudahan kareba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu kita mengucap syukur apapun itu atas anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Sampai dengan saat ini kita masih bisa menikmati kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siara dan juga rekan-rekan operasional. Walaupun cuaca napane eo, wow luar biasa ya panasnya. Kita semua dahaga merindukan turun hujan sekali-sekali ya. Apalagi biasanya sudah memasuki bulan September, Oktober, November, Desember biasanya hujan. Tapi ini hujannya belum turun. Apapun itu kita selalu bersyukur ya. Mudah-mudahan hujan tidak lama lagi. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya memang di mana-mana gersang musim kemarau. Ini dampaknya sangat besar terhadap para petani, khususnya petani sawah ya. Petani ladang juga begitu. Karena setiap tanaman itu pasti membutuhkan yang namanya air. Di mana ada air pasti tanaman akan subur. Dan baik sahabat budaya, kali ini kita akan melancong ke mana ini? Ke Kalimantan kayaknya. Kita akan melihat tradisi adat budaya dari Kalimantan. Mengenal budaya Kalimantan Selatan ya. Siapa tahu ada saudara-saudara kita dari Kalimantan yang berdomisili di Palu dan sekitarnya. Selamat pagi semuanya. Ya. Kali ini kita melancong ke Kalimantan Selatan. Ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki budaya yang kaya dan beragam. Budaya Kalimantan Selatan sangat erat dengan kehidupan masyarakat Banjar ya, serta dipengaruhi oleh masyarakat Dayak dan berbagai kelompok lainnya. Seperti suku dan masyarakatnya, suku Banjar merupakan kelompok masyarakat terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, selain itu terdapat berbagai kelompok masyarakat Dayak, seperti ada Dayak Meratus yang memiliki tradisi dan kearifan lokal sendiri. Dilihat dari sisi bahasa, bahasanya yang banyak digunakan bahasa adalah bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar ini memiliki berapa variasi dialek digunakan dalam kehidupan sehari-hari selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, beda lagi dengan rumah adat. Salah satu rumah adat yang terkenal adalah rumah bubungan tinggi. Rumah ini memiliki bentuk atap yang tinggi ya, dan menjadi salah satu simbol arsitektur tradisional masyarakat Banjar. Di samping itu ada pakaian adatnya. Pakaian adat Banjar antara lain baju baamar, galung, pancar, matahari. Wow. Baju baamar, galung, pancar, matahari. Dan baju kurung, basisit. Pakaian tradisional biasanya digunakan dalam acara adat, ada pernikahan, dan juga kegiatan kebudayaan. Kalau dilihat dari tarian tradisionalnya, ada beberapa kesenian tari yang dikenal dari Kalimantan Selatan adalah tari baksa kembang. Yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Kemudian ada tari Radap Rahayu yang memiliki unsur tradisi dan penyambutan. Ada lagi tari Japin. Tari Japin yang berkembang dalam budaya masyarakat Banjar. Nah, kesenian tradisional Kalimantan Selatan antara lain ada musik panting. Alat musik panting ini berbentuk seperti gambus kecil dan biasanya dimainkan bersama alat musik lainnya. Kalau lihat dari kulinernya, Kalimantan Selatan juga memiliki berbagai makanan khas seperti soto Banjar. Ya, saya teringat dulu saya punya tetangga juga Banjar ya, karena suami pindah tugas, jadi ya, tetangga saya ini pindah juga ke Kalimantan Timur, kalau tidak salah dia Kalimantan Timur, tapi sukunya suku Banjar ya. Sering sekali kasihan mama atau neneknya Sarah ya, mengantarkan makanan soto Banjar. Namanya kita hidup bertetangga, saling berbagi ya. Wah, baik sekali tetanggaku, selalu saya dibawakan oleh-oleh kalau dia bawa pulang ke
Kalimantan, Banjar ya. Kemudian saya sudah pernah merasakan soto Banjar perdana itu hari. Ada juga yang dikasih sayur seperti apa ya, sayur Banjar itu enak kali ya. Jadi soto Banjar itu enak memang. Kemudian ada ketupat kandangan, lontong urari, ada nasi itik gambut, ada bingkah, bingkah ya. Nah, jadi masyarakat Kalimantan Selatan ini memiliki berbagai tradisi yang masih dijalankan, termasuk kalau bahasa mereka ini mirip seperti bahasa Melayu, sahabat budaya. Kalau bahasa Banjar itu memang dialek bahasanya mirip bahasa Melayu dan kedengaran sih, walaupun saya tidak tahu artinya karena pernah bertetanggaan dengan ya teman Banjar, jadi bahasa mereka itu lembut, halus, memanggil nama pun begitu ya, Pak, mirip ada Jawanya juga ya, manggilnya Mbah, dia bilang, panggil anakku tuh Mbak Ayu, gitu maksudnya, ya ada Jawanya. Memang bahasa mereka itu Melayu-Melayu, halus ya, kedengarannya sih halus. Jadi budaya Kalimantan Selatan ini merupakan warisan yang mencerminkan identitas, nilai kehidupan, gotong royong, dan kearifan lokal masyarakatnya. Keberagaman suku, bahasa, rumah adat, pakaiannya, makanannya juga. Ini membuat Kalimantan Selatan ini menjadi salah satu daerah kekayaan budaya yang menarik untuk dipelajari dan juga dilestarikan. Jangan kemana-mana. Kami masih melancong di seputaran Kalimantan.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tapi sebesar aku, pora-pora, di akhir pekan ini mungkin banyak agenda yang kami lakukan. Ya, setiap akhir pekan kita punya kesibukan masing-masing juga ya. Walaupun libur di kantoran, ya, kalau petugas operasional beda. Jam liburnya kita berbeda, jadi tetap semangat ya. Kita nikmati saja. Ya, dan perlu juga kami informasikan, jelang RRI Fest dan juga jelang Hari Radio, nah ini mulai besok ada kegiatan di halaman depan LPP RRI Palu. Ada senam bersama, jadi AFC, Komio juga harus datang ya, para pensiunan. Banyak game, banyak hadiah-hadiah menarik ya, dari para sponsor. Dan di sini juga ada tenda UMKM, ya mulai besok ya, UMKM-nya 678. Jadi yang sudah mendaftar, silahkan ya juga para UMKM, apalagi yang sudah pernah hadir di RRI Palu di ruang UMKM ya. Jadi ada administrasinya Rp100.000 per satu UMKM. Jadi Komi boleh lihat-lihat, datang-datang ya, lihat apa namanya tenda-tenda UMKM yang belum terisi ya, silahkan para UMKM ya. Kemudian juga ada nanti kegiatan, kalau mulai pagi besok senam bersama. Banyak door prize, silakan datang. Kemudian juga ada nanti donor darah, ada juga nanti tarian kreasi, ada juga nanti wow, cinta lingkungan. Kita sudah laksanakan dari beberapa hari ya, mulai dari lomba cerdas cermat di kampus, ada lomba mewarnai di Hotel Santika, kemarin juga cinta lingkungan ya. Dan masih banyak kegiatan RRI Fest ini, agenda tahunan kita, jadi terangkum di dalamnya itu ada beberapa kegiatan. Apalagi jelang Hari Radio, Bintang Radio, wow, padat. Jadi kita sudah punya tugas masing-masing. Dan baik sahabat budaya, kita masih melancong ke Kalimantan Selatan, melihat kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan ya. Jadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan ini sangat beragam, dan dipengaruhi oleh kondisi alam, budaya, serta adat istiadat setempat. Sebagian besar masyarakatnya adalah suku Banjar. Selain masyarakat Dayak, kelompok masyarakat lainnya. Jadi kalau kita lihat mata pencaharian mereka, Kalimantan Selatan ini memiliki berbagai pekerjaan, diantaranya ada bertani, ada berkebun juga, ada nelayan ya, menangkap ikan dan menjadi petani ikan. Kemudian ada berdagang terutama di pasar tradisional ya, bekerja di bidang pertambangan juga ada dan perkebunan ya, bekerja di bidang jasa dan pemerintahan juga. Nah berikutnya kalau kita lihat dari kehidupan sosial mereka, masyarakat Kalimantan Selatan ini dikenal memiliki semangat gotong royong dan kekeluargaan. Saya rasa semua masyarakat Indonesia ini gotong royongnya tinggi ya. Apalagi kalau kita lihat di kampung-kampung itu kental dengan kegotong royong. Nah di Palu pun kita ya, seperti contohnya di saya tingkat RT RW saya ini, gotong royong kita itu sangat kental ya. Iya, kalau ada kegiatan apa kita umumkan namanya punya grup WA, pasti kita semua peduli. Nah bukan saja kehidupan gotong royong itu bukan hanya di desa atau di kampung, di kota pun masih banyak ya. Nah itulah orang Indonesia itu harus saling hidup bergotong royong. Ya beda dengan tidak segala sesuatunya itu dinilai dengan uang ya. Ada waktunya kita harus punya waktu untuk bergotong royong, apalagi tingkat RW, RT, lingkungan kita, keamanan itu akan masih punya rasa peduli empati satu sama lain. Mereka saling membantu dalam kegiatan masyarakat seperti contoh yang kecil membersih lingkungan, mengadakan acara adat, membantu tetangga yang membutuhkan. Nah itu ya, kalau kita punya tetangga ya saling peduli ya, pasti kita nyaman tinggal di lingkungan itu. Kemudian ada kehidupan di daerah sungai. Kalimantan kita kenal dengan banyak sungai ya. Sungai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Banjar. Sungai digunakan untuk transportasi perdagangan, mencari ikan, dan kegiatan sehari-hari. Salah satu contoh yang terkenal adalah aktivitas pasar terapung. Wow, hanya ada memang di Kalimantan Selatan pasar terapung ya, karena di situ sungainya
Wow. Banyak sungai di Kalimantan. Dan baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita masih menjumpai saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan.

0: Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Friends Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Friends Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apinya, ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nak. Ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi, jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka.

0: dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
1: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sejenak lagi waktu kita di mengenal masyarakat, kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan ya. Kalau tadi mata pencaharian mereka bertani, berkebun, tangkap ikan dan lain sebagainya. Kemudian kehidupan sosialnya, kehidupan di daerah sungai. Nah, kehidupan beragama. Mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan ini beragama Islam. Terutama masyarakat Banjar. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan di masjid menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Nah, adat dan budaya, masyarakat masih mempertahankan berbagai tradisi seperti upacara adat, kesenian tradisional, penggunaan bahasa Banjar, serta berbagai kegiatan dalam acara pernikahan dan juga perayaan keagamaan. Nah, jadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan ini merupakan perpaduan antara tradisi dan kehidupan modern. Masyarakatnya tetap menjaga budaya, gotong royong, dan juga adat istiadat sambil terus berkembang dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi serta pekerjaan mereka. Dan baik sahabat budaya, ya, mengenal tradisi Nusantara di Kalimantan Selatan ini bisa menambah wawasan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Setiap daerah punya adat tradisi ya yang patut dilestarikan. Karena adat dan tradisi itu suatu keharusan untuk kebaikan ya. Kenapa tidak? Dan baik, semoga bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Kita menantikan pukul 11 informasi pasca.

0: Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Sulawesi Tengah mengatakan perundungan di lingkungan sekolah dapat memicu anak terpapar radikalisme karena merasa terkucil dan kehilangan tempat untuk mendapatkan dukungan. Kepala DP3A Sulawesi Tengah Yudiawati Windarusliana di Palu pada hari Jumat mengatakan sejumlah anak yang mendapat pendampingan pihaknya setelah teridentifikasi terpapar ekstremisme mengaku pernah menjadi korban perundungan di sekolah. Iya, jadi dia anak korban bullying di sekolah, akhirnya dia merasa terkucilkan. Ia mengemukakan kondisi tersebut dapat mendorong anak mencari kelompok lain yang dianggap mampu menerima dirinya. Dalam keadaan sendiri kosong, bersangkutan mendapat satu komunitas yang mengajak. Ia menjelaskan paham radikal dapat dipengaruhi berbagai faktor, selain perundungan juga bisa dipengaruhi keharmonisan keluarga maupun lingkungan sosial bisa mempengaruhi kerentanan itu. Kariba Kaufuna, Universitas Tadulako Untad Palu, Sulawesi Tengah meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja calon lulusan pemanfaatan teknologi informasi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dan juga keterampilan digital. Jadi pelatihan tersebut dirancang untuk membekali calon lulusan dengan keterampilan digital serta kesiapan mental dalam menghadapi era rekrutmen berbasis teknologi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UKTAD Kota Palu, ia mengatakan pentingnya penguasaan keterampilan non-akademik di samping pencapaian akademik di dunia kampus. Sampai suruh serara, visi yang mengkaribah salia tinti sapu sangu. Ia kuarni popia pai kami panjili, ri karibah salia tinti sapu randua.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sahabat budaya, kita melangkah ke ruang UMKM ya, karena sudah menunjukkan pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah ya. Per item acara kita lewati. Kalau kita lihat sahabat budaya perkembangan UMKM yang ada di Kota Palu, dapat dikatakan cukup aktif ya, dan memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah dan BPS, gambarannya jumlah UMKM cukup besar. UMKM di Palu ini berjumlah ribuan unit ya, dan tersebar di berbagai sektor. Pemerintah Kota Palu sendiri memiliki data khusus mengenai jumlah usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tenaga Kerja. UMKM dan tenaga kerja. Sektor yang berkembang antara lain kuliner dan juga makanan, minuman. Memang banyak sekali kuliner yang ada di Kota Palu ya. Kemudian perdagangan, jasa, industri pangan, kerajinan, oleh-oleh khas Palu. Juga usaha berbasis pertanian dan juga hasil perikanan. Satu contoh ekosistem usaha kuliner terlihat dari adanya kawasan kuliner UMKM Sipakabelo, Jalan Asam 1, Palu, serta berbagai pusat oleh-oleh yang ada di Palu. UMKM semakin diarahkan untuk naik kelas. Nah ini, pemerintah Kota Palu tidak hanya berupaya menambah jumlah UMKM sahabat budaya, tetapi juga mendorong agar usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil dan mampu masuk ke pasar yang lebih luas. Dalam proses pemerintah, bentuk perkembangannya mencakup pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, kemudian ada pelatihan SDM, pemasaran, produk desain, dan juga teknologi. Contohnya pada 2025, pemerintah Kota Palu juga memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM, terutama agar produk UMKM ini dapat masuk ke jaringan retail dan pasar yang lebih luas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, saya mau bacurhat, Leh.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Desa Digi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain teh pengurus itu tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat. Pangah dia keberakan bunda. Maka tepuk sampai sudut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu. Pro!

Sabar budaya, ini berkaitan dengan UMKM ya, bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kota Palu. Jadi kuliner dan produk lokal ini menjadi salah satu kekuatan. Salah satu sektor yang cukup mudah terlihat perkembangannya adalah kuliner. Selain membuka lapangan pekerjaan, usaha kuliner juga berkaitan dengan pariwisata dan juga konsumsi masyarakat. Produk oleh-oleh khas Palu juga menjadi bagian dari ekosistem UMKM, misalnya melalui pusat oleh-oleh khas Palu. Banyak sekali ya. Ya, banyak oleh-oleh khas yang ada di Palu bisa kami kunjungi, dari bawang gorengnya, kemudian, wow, banyak sekali. Ada juga kerajinan tangan, ya, tidak perlu kita sebutkan tuku-tuku, oh ya. Nanti dikira promosi, ya. Nah, di samping itu ada juga tantangan yang masih harus diatasi. Walaupun perkembangan UMKM Palu ini masih menghadapi beberapa persoalan, terutama ya banyak juga yang kita hadirkan di ruang UMKM. Ya, ada pro 1, pro 2, dan pro 4, jamnya saja berbeda. Ya. Ada yang mengatakan keterbatasan modal. Ada juga kemampuan manajemen usaha yang belum rata. Ada juga dari sisi pemasaran dan brandingnya, kemudian digitalisasi usaha, ada akses ke pasar modern atau retailnya itu juga menjadi salah satu kendala. Nah, peningkatan kualitas dan kemasan produk, nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian, nah yang terakhir itu legalitas dan juga sertifikat produk ini harus punya ya, harus punya legalitas supaya nah itu barang itu atau produk kami itu bisa terjamin halal ya. Jadi hal ini juga terlihat dari perhatian pemerintah terhadap kemitraan, perizinan, pelatihan, kemudian pemasaran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM-nya. Nah, seperti kemarin juga kami hadirkan di perempat UMKM nah berkaitan dengan toko roti ya. Ibu Mila, nah ini wah memang kalau dia menyasar UMKM-nya ke pasar-pasar, di samping juga penjualannya secara online ya, media sosial katanya cukup membantu. Nah, di samping itu, yang sekarang Ibu Mila itu keluhkan ini ya, ingin menambah karyawan. Karena karyawannya, kalau sudah banyak karyawan, tapi pada umumnya begitu mereka punya ilmu, punya skill, dan istilahnya sudah pintar membuat suatu roti dan berbagai varian, mereka resign. Nah ini tidak punya karyawan tetap istilahnya, susah juga ya. Mereka hanya mencari ilmu, setelah mendapatkan ilmu mereka ya sudah membuka usaha lagi ya, susahnya mencari karyawan tetap. Nah itu keluhan salah satu ya. Kalau modal ya sudah pasti, walaupun modal kecil-kecilan itu kan usahanya nanti akan berkembang sesuai dengan ini juga ya, ada kualitas, ada harga, itu yang permasalahan yang dihadapi. Di samping sisi pemasaran dan juga ini packagingnya ini juga harus diperhatikan ya. Dan baik sahabat budaya, secara ekonomi peluangnya masih besar ya. Dari data BPS terbaru mengenai PDRB Kota Palu dari 2001 sampai 2005, nah ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Palu terus dipantau berdasarkan berbagai lapangan usaha. Publikasi tersebut dirilis pada April 2026 dan menjadi salah satu dasar untuk melihat perkembangan struktur ekonomi Palu. Jadi secara sederhana, perkembangan UMKM di Kota Palu ini menunjukkan arah yang positif. Jumlah pelaku usaha cukup besar, sektor kuliner dan juga perdagangan dan produk lokal berkembang. Sementara pemerintah mulai mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan seperti usaha mikro, tetapi naik kelas. Masuk pasar yang lebih luas dan pemanfaatan digitalisasi. Nah, maka dari itu ya terutama pelaku-pelaku UMKM ya, bagaimana Kumyo bisa ya memperhatikan hal yang tadi ya, seperti kemampuan manajemen usaha yang belum merata, pemasaran dan brandingnya ya, manfaatkan digitalisasi ini seluas-luasnya untuk media pemasarannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sufi selalu pura-pura. Ya, jadi para khususnya bagi para pelaku UMKM di Kota Palu ini perlu melakukan beberapa hal yang agar usahanya tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan mampu bersaing, ya sahabat budaya. Yang pertama dilakukan yaitu meningkatkan kualitas produk, menjaga rasa, kualitas bahan, begitu juga kebersihan dan konsistensi produk. Nah, memperbaiki kemasan dan branding, membuat kemasan yang menarik serta mudah dikenali konsumen, ya. Memanfaatkan media sosial seperti tadi, digital, aktif menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, Marketplace, dan juga Google Maps, ya, untuk promosi. Nah, mengurus legalitas usaha seperti NIB, ya, dan perizinan atau sertifikasi yang sesuai dengan jenis produknya. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, memisahkan uang pribadi. Nah, ini terkadang, ya, terutama pelaku UMKM. Memisahkan uang pribadi dan juga uang usaha serta mencatat pemasukan dan pengeluaran. Itu wajib sebenarnya, ya. Memperluas pemasaran, tidak hanya mengandalkan pembeli sekitar, tetapi mencoba masuk ke toko oleh-oleh, pusat UMKM, retail, kemudian marketplace, dan juga kerjasama dengan usaha lain. Ya, berinovasi menciptakan variasi produk sesuai kebutuhan dan juga tren konsumen. Mengikuti pelatihan itu sangat penting, dan juga pendampingan terutama mengenai pemasaran digital, pengemasannya, keuangannya, produksi, dan juga manajemen usaha. Yang terakhir, ini harus dilakukan membangun jaringan kemitraan, bekerja sama dengan pemerintah, misalnya komunitas usaha besar, nah, perbankan, ya, untuk menambah modal usaha, maupun sesama UMKM lainnya, ya. Jadi intinya pelaku UMKM ini harus meningkatkan kualitas produk, ya. Kemudian tambah pengelolaannya, pengelolaan usahanya, pemasaran digital dan juga legalitas, inovasi. Nah, dengan begitu UMKM di Kota Palu ini memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas dan juga memperluas pasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: saya Tinti Sapu Randua waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi investasi selama semester 1 2026 menyerap 19.114 tenaga kerja lokal. Kepala DPMPTSP Sulawesi Tengah Muhammad Rifani Pakamundi di Palu pada hari Jumat mengatakan penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas investasi pada semester 1 atau semester pertama 2026 meningkat 22,29% dibandingkan periode sama 2025 sebanyak 15.630 orang. Laju penyerapan tenaga kerja lokal yang tumbuh 22,29% melebihi laju pertumbuhan nilai investasi sebesar 6,97%. Ini menandakan kualitas investasi yang masuk makin membaik dalam menciptakan lapangan kerja. Kareba Kaufuna. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong rancangan merevitalisasi desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Perlu disertai mitigasi guna mengantisipasi kejadian kebakaran tidak terulang. Menbud Fadli menyampaikan bahwa revitalisasi desa adat Sade telah mendapatkan arahan dan juga saat ini masih menunggu konsep serta desain yang akan menjadi pelaksanaan revitalisasi tersebut. Menbud juga menyayangkan sejumlah artefak dan beberapa peralatan tradisional yang masih menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat desa adat Sade turut terbakar. Meski demikian, pemerintah juga berencana mengganti sejumlah peralatan yang musnah akibat kebakaran itu termasuk perlengkapan untuk kegiatan menenun. Sampai Sufu Serara, Fisyamu Kariba Salaya Tinti Sapu Randua. Yakwarni, Popiafai Kami Panjili, Rikari Basalia Tinti, Sapu, Tatalu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Sahabat Budaya, informasi lain di salah satu media cetak Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Datuk Karamapalu mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan untuk memastikan kompetensi yang diberikan melalui proses pendidikan sesuai dengan profil lulusan dan juga kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Evaluasi tersebut dilakukan melalui workshop evaluasi capaian pembelajaran yang diikuti dosen di lingkungan FDKI UIN Datuk Karamapalu. Ketua Panitia Workshop,

hingga penilaian proses pembelajaran. Dan juga melalui workshop tersebut, dosen diharapkan mampu memetakan keterkaitan antara CPL, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga CPMK dengan mata kuliah yang diajarkan. Nah, selain itu, dosen didorong mampu menentukan indikator dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara, Rektor Universitas Tadulako Untan melepas kontingen mahasiswa yang akan mewakili kampus dan Sulawesi Tengah pada dua ajang tingkat nasional. Pelepasan berlangsung di ruang rapat Rektor Untan pada hari Kamis 3 September 2026. Sebanyak 21 mahasiswa diberangkatkan untuk mengikuti dua kompetisi berbeda. Sebanyak 15 mahasiswa akan berlaga pada 13 cabang lomba dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Jember, Jawa Timur. Sementara itu, 6 mahasiswa bersama seorang pelatih akan mengikuti invitasi cabang olahraga bela diri mahasiswa tingkat nasional 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Olahraga Mahasiswa. Kariba Kaufuna, pemerintah Kabupaten Donggala mendapat alokasi pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi pada tahun anggaran 2026 dengan total anggaran mencapai 30,23 miliar. 6 lokasi pembangunan KNMP tersebut berada di Kelurahan Boneoge dan Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, serta Desa Wani, Desa Lerotari, Desa Batu Suya, dan Desa Pangalaisang. Sebanyak 4 penyedia jasa konstruksi ditunjuk untuk menanggapi pembangunan KNMP di 6 lokasi tersebut, yakni CV Triga Cipta Abadi, CV Senja Timur Indonesia, PT Armindo Jaya, dan juga CV Navigasi General Kontraktor. Sampai Sufu Serara Fisya Makariba Salia Tinti Sapu Ampa Sapu Tatalo Yakuari Popiafai Kami Panjili Rekariba Salia Tinti Sapu Ampa.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerang butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Sahabat Budaya menikmati akhir pekan. Ya, kita sudah punya agenda masing-masing. Ya, mungkin saja Komyo punya rencana ada kegiatan di luar atau kabupaten. Walaupun cuaca panas, hati-hati berkendara ya. Apalagi jarak tempuhnya sampai beratus-ratus kilometer. Ya, minimal 4 jam harus istirahat. Ya, sebaiknya kalau bepergian jauh, nah minimal harus ada kenek dan sopir ya, supaya kalau ngantuk itu bisa gantian ya. Perjalanan 6 jam, 7 jam ataupun apalagi menempuh 10 jam. Wow, jauh sekali ya. Tapi tetap hati-hati berkendara ya. Utamakan keselamatan. Baik sahabat budaya, mengisi informasi-informasi kalau dengar Komio jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari pemerintah Kabupaten Donggala mendapatkan alokasi pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi pada tahun anggaran 2026 dengan total anggaran mencapai 30,23 miliar. Jadi 6 lokasi pembangunan KNMP tersebut berada di Kelurahan Boneoge, ada Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, serta Desa Wani, Desa Lolitari, Lerotari, Desa Batusuya, dan juga Desa Pangalaisang. Nah, sebanyak 4 penyedia jasa konstruksi ini ditunjuk menangani pembangunan KNMP di 6 lokasi tersebut.

0: Rif, saya mau bacurat, Leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini, Leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, sejumlah titik lahan pertanian di Kota Palu mulai tampak terdampak musim kemarau, khususnya pada wilayah yang belum terjangkau suplai air irigasi. Kondisi ini berpotensi memicu ancaman kekeringan dan juga penurunan hasil panen para petani lokal. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Palu telah menyiapkan langkah strategis agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Nah, salah satu strategi terutama yang dijalankan adalah memberikan pendampingan kepada para kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, mengatakan para petani telah direkomendasikan untuk membuat bak penampungan air di area penanaman. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga kelembaban tanah dan juga ketersediaan air pasokan tanaman selama musim kemarau. Ketika di suatu tempat ada air, kita beri rekomendasi untuk menyiapkan tempat-tempat penampungan. Ada yang petani memanfaatkan terpal, ada yang membuat bak-bak untuk penampungan air, setidaknya untuk menjaga kelembaban. Ujar Lukman saat ditemui di kantor DPRD Kota Palu pada hari Rabu. Ia juga menjelaskan bahwa hasil pemantauan serta evaluasi berkala di beberapa sentra pertanian menunjukkan progres yang cukup mengembirakan. Langkah pendampingan ini memastikan tanaman petani di wilayah tersebut mampu tumbuh baik hingga masa panen tiba. Ya, memang benar ya sahabat budaya, ini dampak kemarau panjang. Ini contohnya kaum ibu saja yang berbelanja di pasar. Karena kenapa? Contohnya pepaya biasanya yang dibanderol 10.000 atau 8.000 per kilo, ini per bijinya mencapai 20.000 ya. Begitu juga sayur putih. Sayur putih sekarang per ini ya. Per apa ya? Ya per biji sayur putih juga ya, sawi putih itu sampai 17.000. Iya, 15, 17, kol juga begitu sampai 15.000 per biji. Ya karena saya sempat berbincang-bincang sama penjual karena kata dampaknya musim kemarau dan juga mereka beli juga harganya mahal, jadi mereka jual pun mahal. Nah, itu hasil penelusuran kami di lapangan ya, kita bincang-bincang dengan para pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah ini kemarau panjang ini sangat berdampak sekali ya sahabat budaya. Ya, kumio yang mungkin punya lahan pertanian kecil, apalagi punya ini sumur bor, nah memanfaatkan pekarangan itu, ya karena kenapa kita bisa menghemat biaya terutama kebutuhan dapur atau belanja dapur kaum ibu. Ya memang terasa sekali ya sahabat budaya, harga-harga pun karena musim kemarau ini sangat berdampak ya, terutama bagi kaum ibu yang sering belanja ke pasar. Ya, dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Kumiu. Tetaplah bersama Pro4 RRI Palu.

Baju adat Ngembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Ngembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbajah.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, perguruan Karate Dojo Siranindi siap menggelar kejuaraan Karate Dojo Siranindi Cup se-Kota Palu pada pertengahan Oktober 2026. Ajang ini diproyeksikan menjadi tolak ukur evaluasi para pelatih terhadap hasil latihan intensif yang telah dijalani atlet sepanjang tahun ini. Founder Dojo Siranindi, Andre, mengatakan turnamen ini digelar guna memberikan ruang kompetisi bagi karateka muda dalam menunjukkan bakat terbaik mereka. Ajang ini rencananya akan mempertandingkan kelompok umur mulai dari kategori pra-usia dini hingga level kadet. Untuk kategori yang akan dipertandingkan yaitu dari pra-usia dini sampai kadet dari umur 6 sampai 15 tahun ke bawah. Minimal dia sampai 6 tahun katanya untuk kategorinya mulai dari pra-usia dini, pramula, pemula, dan kadet itu 15 tahun ke bawah. Kariba Kaufuna. Memasuki musim kemarau, ketersediaan beberapa komoditas hortikultura menjadi rentan seperti sayur mayur, tomat, hingga cabai. Khususnya untuk komoditas cabai, penurunan produksi dipicu faktor iklim dan serangan hama yang menyebabkan harga cabai meroket hingga menyentuh Rp120.000 di pasar Masomba. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir tanaman cabai milik petani sempat layu akibat cuaca panas. Kondisi tersebut menyebabkan volume hasil panen menjadi terbatas di tengah tingginya tingkat permintaan masyarakat pasar. Guna mengantisipasi kelangkaan pasokan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengamankan sejumlah titik produksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hasil pertanian daerah di tengah ancaman cuaca ekstrim. Sampai suhu serara, visiamu karibas alia tinti sapu ampa. Yakuani popia fai kami. Pancin.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu bisa bersama Anda tentunya di siang hari ini menjelang sore. Buat semua sampai subuh Sarara, tentunya kita ada di frekuensi kesayangan bersama saya Ratu Walgis, dan kita ada di program weekend tentunya untuk di siang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Waktunya kita untuk bersantai sejenak, melepas penat setelah mungkin seminggu penuh disibukkan dengan rutinitas. Buat yang lagi di rumah rebahan santai, atau lagi perjalanan liburan bareng keluarga, atau malah masih harus lembur kerja di kantor, tenang saja. Nah, yang pasti untuk 4 jam ke depan saya bakal menemani sampai subuh Sarara dengan berbagai lagu dan informasi yang seru untuk bisa disimak di siang hari ini.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat LRI Palu, Suara Budi Tawa Senggani. Sama-sama Sarara, kita melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Nah, mencari tempat makanan atau di Banjarbaru sebenarnya tidak sulit ya, tapi memang mencari yang benar-benar enak atau otentik dan sudah teruji oleh waktu adalah seni tersendiri. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung atau ingin bernostalgia dengan cara asli Kalimantan Selatan, kota ini menyimpan beberapa permata kuliner yang rasanya tetap konsisten sejak dulu. Dan yang berikut ini akan ada beberapa ulasan mendalam mengenai 3 tempat makan paling ikonik yang menjadi identitas di Banjarbaru. Yang pertama, jika bertanya pada warga lokal di mana tempat makan itik terbaik, hampir pasti nama rumah makan Suarga yang muncul. Terletak di jalan utama Ahmad Yani, KM34, tempat ini selalu dipenuhi oleh aroma bakar yang menggoda. Bintang utama adalah titik panggang, berbeda dengan bebek ekor pada umumnya yang kadang lebih alot ya. Itik di sini diolah sedemikian rupa hingga dagingnya sangat lembut. Rahasianya ada pada proses pemanggangan perlahan sambil terus diolesi bumbu merah yang manis dan gurih. Disajikan dengan nasi putih hangat dan siram kuah santan kental. Setiap suapan yang memberikan sensasi tradisional namun tetap bersahabat. Indah.

0: Ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak, apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
1: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya, dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan, dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya, yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah itulah, pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solok ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solok ya. Nah di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa ini bukan saja di Kota Palu dan sekitarnya, setiap rumah tangga tuh setiap hari memang membeludak ya Pak. Yeah. Bagaimana kalau Bapak sampaikan tadi peran masyarakat, apakah mendukung program ini, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan lokal ini Pak?
1: Iya, apa dilaksanakan? Retribusi sampah kita dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Awalnya cuma 1,3, kemudian dia lompat ke angka 5,2, kemudian naik lagi ke 7,8, kemudian sekarang sudah posisi di 10M. Artinya apa? Ketika orang membayar retribusi tersebut, ketika orang membayar retribusi tersebut, maka dia berhak untuk menuntut pemerintah apabila dia tidak mendapatkan pelayanan.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahapannya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu bagaimana?
1: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal
1: dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: Rif, ada apa kamu itu kah?
3: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
2: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
3: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
2: Mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
4: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta toko daa. Aku mangge benu elo belona tajaka jaa.
1: Ne maya mata motesa ante basa tamboto.
0: Basa dadaa.

0: berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita. Kalian liburan dong. Eh Dayat, poso titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
1: Tidak usah ribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Request dari Dedi Dangdut di sini.
6: Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ama, keren ini tampal ya. Pemandangannya, suasananya. Burhan, pinjam dulu Pilox, Mudan.
1: Coba apa? Kok ewang? Mau pinjam Pilox?
0: Saya mau tulis namaku di jembatan ini, supaya keren.
1: Keren matamu itu?
0: Biasa, Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama, cuma sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kukira ini dibuat dengan biaya sedikit. Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari

Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro4 RRI Malu, suara budaya Tama Sanggiani. Dan tentunya sebelum sarara kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Kita ada di segmen acara Mangepe Dade Dangdut.

0: Baik, sahabat-sahabat sarana, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kita ya di 421621 atau 0811 4560 3875, atau Anda bisa menyaksikan kami di TikTok ya, di RRI Pro 4 Palu ya. Silakan Anda bergabung juga di TikTok, bisa request lagu lewat live streaming kita ya. Baik, kita ke penelpon dulu. Sudah ada yang kerangkring di belakang saya. Ini harus diterima ya. Kita terima. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange beda di dangdut.
1: Ya, kudang pun sejati le.
0: Dengan siapa le?
1: Bukan Ibu Timedian dalam Pak Dende.
0: Ibu Timedian dalam Pak Dende, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat seperti Mbak siapa ini?
0: Ratu.
1: Mbak Ratu ya.
0: Ya. Oke, mau dengar lagu siapa Ibu Timedian?
1: Lagunya Levin Alvira, Sunyi.
0: Sunyi?
1: Iya.
0: Revina Elvira Sunyi.
1: Sunyi malam ini.
0: Asik. Hai, naga yang punya suara ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Ibu Timedian tadi. Suaranya sangat merdu ya Ibu Timediannya. Nanti boleh nih kalau penelpon berikutnya sedikit lagu dinyanyikan dulu, asik. Mana tahu abis menyanyi langsung jadi terkenal kan. Bukan lagi. Kita ke penelpon. Halo. Selamat sore. Dengan siapa le? Diana di Belumpewa, dengar lagu siapa? Siapa?
2: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta?
2: Iya.
0: Oke, sebentar saya putar ya.
2: Iya,
0: makasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Baik, sudah ada Diana tadi bergabung di line telepon. Saya nantikan lagi buat Anda semua yang pengen bergabung di line telepon kita ya. Di 421621 atau di 0811 4560 3875. Kita ke live streaming ini ada ya. Selamat siang, Mang Epe dari Dangdut. Ya, aku dangdut tersejati, request lagunya yang haus gitu. Bentar begitu ya, yang haus. Sebentar, saya cari dulu yang haus apakah ada. Saya takut ternyata tidak ada. Oh, ada yang haus ya. Dua TikTok. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya, Putra Tonjilan. Nah, saya ke penelpon lagi. Halo. Halo. Mang Epe dari Dangdut. Waalaikumsalam.
3: Mang Epe dari Dangdut.
0: Dengan siapa ini?
3: Paco di Tulo.
0: Paco?
3: Paco di Tulo. Di daerah Mako.
0: Oma, kenapa bisa begitu?
3: Tokaili. Kamar Tokaili.
0: Tokaili mau je.
3: Lagu apa tu? Lagu Kaili.
0: Lagu bukan, lagu dangdut lah.
3: Dangdut en wanu le. Ratapan anak tiri.
0: Ratapan anak tiri.
3: Iya, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
3: Terima kasih lembara tu, masih aku juga.
0: Amin.
3: Napane eo.
0: Tetap
3: Rija di udara sampai hari zaman.
0: Amin. Terima kasih.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih banyak. Luar biasa. Nah, sudah ada lagu-lagunya. Saya langsung saja putarkan lagu-lagu yang sudah direquest untuk sehari-hari di Mangga Beda Dedang.

0: 97,5 FM Prompat RRI Palu, suara berita Pasangkani. Sampai sama Sarara. Kembali kita melanjutkan lagi untuk dimbangnya Peda di Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangnya Peda di Dangdut.
1: Ya, sudah mencari Le cantik.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Sri.
0: Ibu Sri di mana?
1: Pantai Barat.
0: Pantai Barat? Oke. Okay. Ibu Sri mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Leo Waldi, Kodrat.
0: Leo Waldi.
1: Iya.
0: Kodrat.
1: Iya.
0: Oke, okay, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke, Cati. Salam sehat buat dirimu.
0: Salam sehat.
1: Salam rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke TikTok dulu. Assalamualaikum ya, aku dan Brother Sejati dari Kawatuna. Mau request lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki Mas Rivian. Makasih Randa Ratu Margis. Terima kasih Iswan Badri Lawera. Kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Halo. Halo, Mangnya Peda di Dangdut.
2: Aku Dangdut Persejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Jafri dari Lero Tatari.
0: Jafri, Pak Jafri di Lero Tatari. Silakan mau dengar lagu siapa?
2: Saya siapkan bahwa itu menunggu apa menanti titik-titik kerja.
0: Menanti? Di pintu surga. Saya cari. Ku nanti di pintu surga Sherly KDI.
2: Oke, Dani.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita masuk di sesi ini, sesi kedua ya. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
3: Halo,
0: Mangnya Peda di Dangdut.
3: Ya, di Dangdut Tersejati.
0: Dengan siapa, Le?
3: Dengan Sian di Labuan.
0: Ibu Sian di Labuan, mau dengar lagu siapa?
3: Mau dengar lagunya Jirayu, judulnya Sejak Pandangan Pertama.
0: Jirayu, Sejak Pandangan Pertama. Oke, iya. Baik. Sebentar saya putar lagunya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di request untuk sore hari ini. Ada Dia Lelaki.

dari Abah Syahri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I A D. Wah, wah.

Pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk di Mengepeda di Dangdut. Saya ke TikTok dulu, ada Pak Syarif Farhum. Assalamualaikum, ya aku dong tersejati dari tali-tali request lagunya Ida Laila, Berkelana. Baik, terima kasih Pak Syarif Farhum. Selanjutnya ada John Linto. Selamat sore host, request lagunya Tergila-gila. Tergila-gila. Oke deh John Linto, sebentar saya putarkan lagunya.

Baik, saya menantikan penelpon yang bergabung di 421621 atau di 0811 456 03875 untuk requestan lagunya ya.

Silakan ada yang mau bergabung di 421621 atau di 0811456036075. Saya tunggu dua penelpon lagi untuk di sesi ini ya. Sudah ada dua lagu yang direquest dari TikTok, Berkelana dan juga Tergila-gila. Terima kasih Pak Syarif Marhum dan John Linto yang juga sudah bersama kami di TikTok ya, di live streaming TikTok.

Baik, sama-sama Sarah. Kembali saya menantikan Anda yang pengen bergabung di TikTok juga, silakan kalau Anda lagi masuk di live streaming kita ya. Ada John Linto, Meme, Indi, ada Izzy, Welviana di sana juga, ada Pak Iswan, Badri, Pak Syarif marhum. Terima kasih sudah bergabung di TikTok ya.

0: Baik, kita langsung saja kalau yang sudah di request untuk sore ini ada Romai Rama dengan Kelana.
1: Kelana.

0: apa kecurupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime. Tahu kagak? Apa ya?

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar kupra-pura. Sahabat budaya Tepasanggani, 45 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali Anti Komipura sampai subuh sarar kupra-pura. Dan tentunya kami memohon maaf ya apabila tadi begitu ya, dari pukul 16 ya sampai di pukul 19.30 kami tidak bisa mengudara karena ada kesalahan teknis sedikit ya, ada perbaikan di bagian kelistrikan sampai sebesar rekuperapora ya. Dan alhamdulillah

Podcast ya. Terus ih, masih banyak lagi tanpa sebesar Argo Prapura, makanya jangan kemana-mana, datang ke RRI, besok kita senam bersama di lapangan RRI Palu ya. Sekali lagi untuk komiu sampai sebesar Argo Prapura, ayo ke RRI Palu di dalam rangka kegiatan RRI Fest. Jadi RRI Fest ini ada beberapa kegiatan di dalamnya, salah satunya ada lomba tari, ada lomba bintang radio, ada lomba Mobile Legend ya. Dan kegiatan ini selama dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September di tahun 2026. Ayo jalan-jalan ke RRI, karena di RRI juga membuka tenan-tenan UMKM. Mau jajan-jajan apa silakan nanti datang ke sini di RRI Jalan Kartini nomor 39.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita promo kami ya. Roa, rara-rara kajolong. Kau kamu sumi, nido kami. Tapi mu maya mata muka ini. Berpapamoje.
2: Berpapamoje.
1: Berjalan dan bantu jangan kau bahasa. Alane mu malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante ngangan ante roa tato kai. Hai, nido ku barisema. Botano balik kita boto. Muka ini, muka ini.
2: Tapi mu maya mata muka ini.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku pura-pura sahabat budaya Tapasanggani. Kita sekarang sudah berada di program request lagu Nusantara. Jadi untuk ke Komi Pura sampai jumpa sararku pura-pura yang mau bergabung silakan. Kami tunggu atensinya Komiyu di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Oke, okay, saya terima penelpon pertama kita di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Pak Udin di Sibalaya.
1: Iya.
0: Mengapa dari saya, Pak Udin?
1: Tobugi.
0: Tobugi? Yang mana?
1: Iya.
0: Tobugi.
1: Balocindra.
0: Hah?
1: Balocindra.
0: Balocindra?
1: Iya.
0: Mau apa artinya? Hai, Balocindra.
1: Balocindra.
0: Balocindra. Saya coba cari dulu, Pak Udin. Ada kah
1: iya.
0: Itu? Oh, Balocindra. Ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Udin di seputaran Sibalaya yang sudah bergabung dengan kita. Ada lagi kah yang mau bergabung? Silakan di 0811-456-03875. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request. Betul sekali. Dengan Bunda Astria di Tombolo Tutu.
2: Iya.
0: Ah, mau request lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya Atta.
0: Kata
2: Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
2: Biar sudah.
0: Hah?
2: Biar sudah.
0: Biar sudah?
2: Iya.
0: Biar sudah. Adakah?
2: Ada.
0: Biar sudah. Oh ya, ada. Biar sudah. Oke. Okay.
2: Iya, okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi, silakan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request
1: lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
1: Fajrin Parimo.
0: Halo, Pak Fajrin, apa kabar di Parimo ini, Le?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi tidak ada pemadaman lampu di Pari gitu?
1: Tiada.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Fajrin?
1: Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili yang mana?
1: Timbala Saudi nomor cantiknya.
0: Timbala Saudi.
1: Saudi.
0: Timbala Saudi. Lagunya Heri Rahman. Siapa itu ya? Nurjan.
1: Nurjan Sukri.
0: Oke, ada.
1: Oke, makasih Mari.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu. Dan saya juga menginformasikan sekali lagi, jangan lupa untuk Komiyu datang ke RRI Palu untuk besok hari. Kita senam bersama di sini dalam rangka kegiatan RRI Fest. Karena di mana RRI Fest itu ada dalam 3 hari. Dari tanggal 6, 7, 8. Jadi ayo buruan ke RRI. Kalau mau jajan-jajan juga ada, karena di sini ada UMKM-nya juga. Selain itu ada lomba tari kreasi, ada lomba bintang radio, dan ada juga lomba Mobile Legend ya, dan banyak penampilan-penampilan tentunya sampai sebesar Arko Prapura. Jadi untuk Komius sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875, tapi kita ke lagu dulu, ada dengan Palo Cindra.

0: Oke, baik. Sampai jumpa saranku pura-pura sahabat budaya Pasanggani. Kita lanjutkan kembali ya, masih di program request lagu Nusantara malam hari ini. Ada lagi penelpon kita. Saya coba menyapa kembali ya. Halo.
1: Halo, selamat malam hari.
0: Malam, Diana. Apa kabar nih, Diana?
1: Sehat-sehat hari. Mati lampu ini hari.
0: Ay, mati lampu di situ. Jadi iya. Dengarnya pakai apa?
1: Pakai HP.
0: Oh.
1: Iya. Kalau hidup lampu pakai anu saya, MP3.
0: Oh, oke. Okay. Jadi mau dengar lagunya siapa nih, Dan?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
1: Motor Matic.
0: Motor Matic. Oke. Okay. Iya.
1: Makasih. Selamat malam hari.
0: Malam.
1: Selamat malam minggu hari.
0: Iya, malam minggu juga Diana. Oke, okay. Ada lagi di belakangnya Diana. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Nusantara.
0: Iya betul sekali. Dan sampai di mana le?
2: Orang Donggala le.
0: Oh Pak Jordan.
2: Oke, makasih.
0: Aduh, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Beta Ambon boleh.
0: Lagu Ambon yang mana?
2: Beta Salah Telepon.
0: Beta Salah Telepon.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta salah apa? Tidak ada salah telepon. Dosa. Oke, okay. Baik sampai semua sararku pura-pura. Sahabat Budata Pasanggani, ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif yang ganteng dan baik hati.
0: Iya.
3: Apa kabar Bung Arif?
0: Kabar baik. Aduh, Bang Kadri jangan lupa besok datang ya.
3: Di mana?
0: Di RRI. Aduh, DTD enggak berarti tadi.
3: Tidak ada yang ngerti. Ada monitor sehari.
0: Tadi ada kegiatan besok saat, bukan jalan santai tapi senam, merebutkan door prize juga.
3: Oh iya, insya Allah. Iya.
0: Ada dorong Bunda Sian juga besok datang.
3: Oh, bungkusan ada?
0: Ada dong.
3: Iya, Joni tapi yang Joni.
0: Tahu nih Bung Joni, dengar atau tidak ya?
3: Oh iya, nanti saya hubungi dulu Bang Joni.
0: Oke, siap. Mau dengar lagi siapa nih, Dan?
3: Lagunya Mananti Jawek Cinto.
0: Mananti?
3: Jawek Cinto.
0: Jawe? Cinto.
3: Iya, Jawe.
0: Oke, ada.
3: Iya. Oke, makasih Bung Ari.
0: Iya, sama-sama.
3: Bersama keluarga dan selamat bermalam minggu.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa, saranku pura-pura. Kita ke lagu dulu. Ada Memori Motor Matic, ini spesial untuk Diana.

0: Nescafe.
1: Sika Plus Boom B5 Plus dari La Roche-Posay. Noda bekas jerawat? Covered. Kulit bayi? Covered. Pasca prosedur estetika? Covered. Sika Plus bantu merawat kondisi kulitmu. Terjual satu setiap detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang berada di kaki bukit yang hijau dan subur, hiduplah seorang ibu tua bersama anak perempuan satu-satunya. Desa itu sangat damai. Masyarakatnya hidup sederhana dengan saling membantu satu sama lain. Ibu tersebut dikenal sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan selalu bersyukur meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan. Setiap hari sang ibu bekerja di ladang dan menjual hasil panen agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sejak kecil, berharap suatu hari anaknya tumbuh menjadi seorang yang rendah hati dan menghormati orang lain.
1: Darmi, anakku, hari sudah mulai pagi. Bangunlah dan bersiaplah membantu ibu. Hari ini ibu harus pergi ke pasar membawa hasil kebun kita untuk dijual. Ibu, kenapa setiap hari aku harus ikut bekerja? Lihatlah anak-anak lain di desa ini. Mereka bisa memakai pakaian bagus dan hidup lebih nyaman. Aku merasa hidupku selalu berbeda dari mereka. Anakku, janganlah kamu menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Memang kita tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kasih sayang dan keluarga. Tetapi aku ingin hidup seperti orang-orang kaya, Bu. Aku ingin dihormati dan dipandang oleh banyak orang. Kekayaan tidak selalu membuat seseorang dihormati, Darmi. Hati yang baik dan sikap rendah hati itulah yang membuat orang benar-benar dihargai.
0: Beberapa waktu kemudian, sang ibu mengajak Darmi pergi ke pasar. Darmi memakai pakaian sederhana karena hanya itu yang mereka punya. Sepanjang perjalanan, banyak warga menyapa mereka dengan ramah karena mengenal kebaikan sang ibu.
2: Selamat pagi, Bu. Wah, hari ini membawa hasil panen lagi. Semoga dagangannya cepat laku ya.
1: Terima kasih. Semoga kebaikan kalian juga selalu dibalas dengan kebahagiaan.
3: Darmi semakin besar ya, Bu. Kamu harus selalu menyayangi ibumu. Beliau sudah banyak berkorban untukmu.
1: Aku bukan anak kecil lagi. Jangan terus membicarakan ibuku seperti itu.
0: Darmi merasa malu karena berjalan bersama ibunya yang berpakaian sederhana. Ia tidak menyadari bahwa justru ibunya adalah seorang yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Saat mereka berjalan, seorang pemuda melihat Darmi dan bertanya kepadanya.
2: Permisi, Nona. Apakah wanita tua yang bersamamu tadi adalah ibumu?
1: Bukan. Dia hanya orang yang bekerja untuk keluargaku.
0: Mendengar perkataan itu, sang ibu terdiam. Hatinya sangat sedih karena anak yang selama ini ia cintai justru merasa malu mengakui dirinya sebagai ibu.
1: Darmi, mengapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu benar-benar malu memiliki ibu seperti aku? Ibu terlalu berlebihan. Aku hanya tidak ingin orang-orang melihatku bersama seseorang berpakaian seperti itu.
0: Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ibu berjalan dengan langkah perlahan sambil menahan kesedihan. Air matanya jatuh bukan karena penghinaan yang ia terima, tetapi karena kecewa melihat perubahan hati anaknya. Di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan menatap langit.
1: Ya Tuhan, aku tidak ingin menghukum anakku. Aku hanya ingin ia sadar bahwa kesombongan dapat membuat seseorang kehilangan kebaikan dalam hatinya. Jika memang ini jalan agar ia menyadari kesalahannya, berikanlah pelajaran kepadanya. Ibu, kenapa berhenti? Cepatlah berjalan. Aku ingin segera sampai di rumah.
0: Namun tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan suasana desa menjadi sunyi. Darmi mulai ketakutan ketika melihat sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya.
1: Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kakiku terasa berat? Ibu, tolong aku. Darmi, anakku, apa yang terjadi?
0: Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon kepada ibunya agar menolongnya.
1: Kepadamu, ibu, maafkan aku. Aku salah. Aku menyesal sudah berkata buruk. Tolong hentikan ini, Bu. Darmi, sejak kecil ibu selalu menyayangimu. Ibu berharap kamu berubah menjadi anak yang baik. Semoga hatimu yang kini menyesal menjadi pelajaran bagi semua orang.
0: Akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Konon air mata yang mengalir dari batu tersebut menjadi tanda penyesalan seorang anak yang telah melupakan kasih sayang ibunya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu mengambil pelajaran besar. Mereka sadar bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati, bukan dilihat dari harta atau penampilannya.
2: Kisah ini akan selalu mengingatkan kita bahwa kesombongan hanya membawa penyesalan.
3: Benar, jangan pernah melupakan orang yang telah berkorban dan menyayangi kita sejak kecil.
1: Semoga tidak ada lagi anak yang merasa malu kepada orang tuanya karena kasih sayang seorang ibu tidak dapat digantikan oleh apapun.
0: Demikianlah legenda Batu Menangis, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun agar manusia selalu menjaga hati, menghormati orang tua, dan tidak menjadi seseorang yang sombong. Sebab kebaikan hati akan selalu lebih berharga daripada kemewahan dunia. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Legenda Batu Menangis, dengan para pelakon, narator Eni Ketutwarni, ibu Wiwin, Darmi Gita, pemuda 1 Deden, warga 1 Deden, warga 2 Rafli, penulis naskah Warni, teknik rekaman Wahyu, teknik montase Indah Sukma, produser Ervina Sugi, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: sekarang kan dunia digital, pemasarannya gimana?
1: Kalau untuk pemasaran ya karena kita termasuk anak muda juga, kemudian base saya juga di manajemen syukurnya. Jadi kalau untuk pemasarannya saya ada banyak gunain sosial media sih, karena itu yang paling mudah diakses kan di zaman yang sekarang.
0: Betul.
1: Aku biasanya lewat TikTok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari negeri 1000 megalit, pemirsa RRI, RRI Palu kembali menyapa Anda semuanya. Kali ini kita berada di program Obrolan Budaya. Dan pemirsa RRI Net, kita di program Obrolan Budaya. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tentang kuliner dan bahasa lewat konten kreator. Tentunya banyak cara kita melestarikan budaya, tradisi. Apakah itu mau lewat hari-hari, sehari-hari kita gunakan atau mau lewat konten kreator ya, seperti kedua narasumber kita pemirsa RRI Net, ada dari konten kreator bahasa dan ada juga dari konten kreator kuliner begitu, khususnya daerah Kota Palu atau Sulawesi Tengah. Nah kali ini pemirsa RRI Net, kita kedatangan kedua narasumber kita para konten kreator, ada Kakak Indriati dan Kakak Sakinatu Hulub SPD MPD. Baik pemirsa RRI, kita langsung saja kepada kedua narasumber kita. Ada Kakak Indriati, ini adalah seorang konten kreator yang menggunakan bahasa Kaili, di mana beliau ini juga terkenal dengan lucunya ya, seperti Om Kota. Kalau kita kenal dengan Om Kota adalah maskot dari RRI Palu ya, seorang penyiar dulu yang di mana sangat terkenal ya, seorang legendaris ya Kota Palu dengan ciri khasnya tersendiri, yaitu seperti Kakak Indri ini, sampai pun sekarang disebutkan dengan Tante Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Kareba belon kotor ya panganan itu, terima kasih.
2: Nah itu ciri khasnya ya. Ada juga ini konten kreator ini seputar kuliner, ada Kakak Sakinato Hulub SPD MPD. Assalamualaikum Kak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat-sehat Kak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke pemirsa RRI Net ya, kita langsung saja kedua narasumber kita ini ya, di mana mereka ini melestarikan bahasa ya, khususnya Kak Indri ini sendiri melestarikan bahasa Kaili lewat konten kreator, dan Kakak Sakina ini konten kreatornya lewat kuliner ya, kuliner tradisional ya. Banyak yang kalau kamu penasaran, lihat saja nanti di konten-konten mereka. Baik, saya langsung saja ke Kak Indri dulu. Kak Indri, bagaimana sih awal mula Kak Indri ini membuat konten dengan bahasa Kaili, Kak Indri?
3: Awalnya itu karena sebagai konten kreator ya, kita harus punya ide-ide yang jadi branding dirinya kita sendiri. Apa yang kita sampaikan ke orang itu, orang lain tidak punya, dan itu hanya punya kita sendiri. Konten kreator berbahasa Kaili itu banyak, tetapi punya ciri khas sendiri. Saya ngomongnya apa adanya saja, apa yang ada di pikiran saya itu yang saya sampaikan. Tetapi alhamdulillah karena lidahnya Tokaili ini tidak bisa lidah mani ini anuhi, tetap keluar walaupun saya sudah berusaha pakai bahasa Indonesia karena nariannya suhu bahasa Kaili tetap
2: sekarang ini.
3: Iya tidak bisa, ala bisa karena biasa, itu mulika ala bisa karena biasa. Tetapi berjalannya waktu pemirsa suka, teman-teman netizen suka. Ibu Indri, Ibu Tante Kota, Ibu Om Kota kumio. Saya waktu itu sempat, ini aku samakan, jangan samakan saya seperti dengan Om Kota karena beliau legendaris sekali ya, tokoh yang sangat kita kagumi sekali. Tetapi semakin kesini, kenapa gaya bicaranya semakin seperti
2: Om Kota?
3: Om Kota. Betulah, ya? Akhirnya dipanggil Tante Kota.
2: Tante Kota.
3: Karena andai kan saya ini laki-laki sudah menjadi Om Kota. Masih ya.
2: Nah itu adalah ciri khasnya nih, ketawanya ya, cara bicaranya begitu pemirsa RRI Net. Tapi bagaimana perasaannya Kak Indri disebut sebagai Tante Kota ini? Perasaannya Kakak seperti apa?
3: Awalnya itu saya terharu, saya sampai menangis. Ada satu konten saya itu memang saya menceritakan kenapa saya dipanggil Tante Kota. Saya terharu, saya di situ saya menangis betul. Apakah ini jalan saya ya untuk punya branding konten sendiri untuk diterima di masyarakat Kota Palu? Dan saya sampai belum berani saya ini mendaulatkan diri saya Tante Kota. Saya menunggu kalau andai kata RRI mengundang, ya seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini terkabul ya. Ini padupan tupu, besi ya. Saya senang sekali.
2: Senang sekali ya disebut Tante Kota.
3: Insya Allah bisa.
2: Tapi tidak mengurangi Kakak Indri, kalau sebenarnya saya ini bukan Tante Kota begitu. Pengennya branding sendiri begitu.
3: Tidak juga, karena saya masih bingung. Karena warga Sigi, kan saya kan tinggal di Sigi. Jangan Tante Kota, begitu orang Sigi, nah. Tante Sigi. Jadi saya tetap masih membiarkan dulu, nanti biarkan netizen ini
2: menggiringnya kemana,
3: menggiringnya kemana? Ke Tante Kota, lebih akrabnya ke Tante Kota atau ke Tante Sigi, Tante Sigi. Seperti itu.
2: Oke, baik. Nah ini ya, perjalanannya Kakak Indri begitu sebagai konten kreator yang disebut Tante Kota. Memang kalau kita melihat begitu Kakak Indri ya, semua konten-kontennya Kakak Indri mulai dari ketawa, mulai dari cara bicara ya, dan apa ya, slogan terakhir itu kayak itu adalah memang Om Kota sekali begitu Kakak Indri.
3: Dan ada juga notogan.
2: Notogan, dari mana notogan?
3: Nggak pernah ada nasi kun.
2: Nah itu ciri khas dari Om Kota juga begitu pemirsa RRNet. Kita ke Sakinah lagi nih. Ke Sakinah, kalau boleh tahu juga memang sehari-hari sebagai apa nih Kak?
5: Ya kalau saya mungkin hari-hari saya itu sebagai ASN. Di pariwisata. Kebetulan memang saya mengurus kuliner yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi mulai buat festival, festival kuliner saya juga buat. Makanya saya lihat di mana paling banyak orang menonton. Ternyata kan kita kalau kayak konten kreator itu kita lihat di mana paling banyak orang menonton dan di mana paling banyak orang komen. Ternyata di tempat itu, maksudnya saya kalau saya pribadi di kuliner. Makanya body saya agak badondotin.
2: Tapi memang suka makan begitu ya?
5: Suka makan memang.
2: Oh, suka makan ya.
5: Jadi malu.
2: Oke. Tapi awal mulanya jadi konten kreator gimana ya Kakak? Bukannya kayak ASN itu dilarang live pada saat kerja atau bagaimana itu Kakak Indri? Kayak Kakak Sakinah.
5: Ya kalau saya untuk live itu biasanya saya di jam makan. Kebetulan juga pas memang di video dulu belum langsung disiaran langsung. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata paling banyak orang nonton dan paling banyak orang suka itu di saat saya makan. Makanya jadi setiap saya ketemu dengan para teman-teman itu ini kami sudah tahu cara makanmu, dari cara ngomongmu sudah kami tahu. Dari cara
2: jadi punya ciri khas sendiri begitu.
5: Punya ciri khas sendiri ya. Kalau ini pengiri dulu ibu.
2: Nah ini, jadi memang kalau kita melihat dari kedua konten kreator ini, dua-duanya sebenarnya ASN ya. Kakak Indri juga ASN di lingkup Kabupaten Sigi juga ya.
3: Kantor Camat Sigi Biromaru.
2: Nah Kak Sakinah, ini awal mulanya terjun ke kuliner, itu kuliner apa yang pertama yang Kakak ini kan?
5: Kalau kemarin kalau saya buat festival Utadada.
2: Utadada.
5: Dan kemudian festival ayam bambu di Kulawi. Kemudian insya Allah nanti kami akan buat festival ikan mujair.
2: Ikan mujair. Jadi semuanya itu kuliner khas. Semuanya
5: kuliner khas di Sigi.
2: Wah, enak dong ya, makan-makan terus ini. Enak. Enak ini, jadi makan-makan terus begitu ya. Kak Sakinah, ini kalau melihat para konten-konten kreator sekarang ini memang punya ciri khas masing-masing.
5: Iya, benar sekali.
2: Kalau dari Kak Sakinah sendiri, ciri khasnya itu apa sih Kakak?
5: Kalau teman-teman bilang ini kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Betul. Jadi pada saat saya bertemu dengan teman-teman, ya macam-macam penyampaian mereka. Dan kemudian yang paling saya ingat adalah mereka sudah tahu ciri khas cara makanku saja mereka sudah tahu. Bahkan ada E-nya tadi itu tahu. Ada pokoknya dari bibir bicara apa segalanya mereka sudah mengenal. Karena itulah menjadi ciri khas saya dan itu alhamdulillah saya pertahankan dan sekarang viewernya banyak sekali. Apalagi pas saya gabung dengan Ibu Indri jual jembo-jembo. Jembo-jembo juga kuliner itu.
2: Kuliner jadi, juga betul.
5: Makanya kita bergabung dan alhamdulillah ketemu dengan dipanggil dengan RRI ini.
2: Luar biasa ya.
5: RRI terima kasih.
2: Oke, baik. Saya kembali ke Kak Indri lagi nih. Kak Indri ini kalau awal mula jadi konten kreator ya, yang paling orang minati paling pertama kali itu kenapa sampai Kakak ini bisa viral begitu?
3: Ya itu tadi dari ketawanya. Padahal tidak bisa setting ketawa ini.
2: Padahal
3: ya,
2: begitu memang awalnya ketawa-ketawa itu memang dibikin-bikin tuh Kakak.
3: Tidak bisa, memang sudah seperti itu. Kalau tidak ada juga lucu, tidak bisa juga kita ketawa. Tapi kalau waktunya lucu, kan di depan kamera ini. Kita jadi konten kreator ini, saya kan di depan kamera. Jadi kita sudah sutradaranya, kita juga aktornya di situ. Jadi di depan kamera tuh kita lebih bebas berekspresi ya. Mm-hmm. Jadi ketawanya saya itu kadang saya lucu juga mendengarnya. Kenapa kok orang sampai ibu ini pokoknya kuntoto ngirimnya. Saya sedengarkan kamu. Iya ya, ketawa saya ini kenapa? Dan saya awalnya tuh saya malu dengan ketawa saya itu, Kak.
5: Kenapa malu?
3: Ada yang bilang ketawanya Bundri seperti Woody Woodpecker. Saya sempat tidak mau dulu ketawa, tapi lah atau saya tahan saja ya. Yang juga seperti ada tapi tidak bisa.
5: Nah ini ya, seperti ini ya pemirsa RRNet. Kalau kita melihat, tapi waktu konten yang mana nih yang sampai viral sekali kayak Indri ini? Sampai terkenal sekarang, sampai disebutkan tante kota sekarang juga.
3: Awalnya waktu memperkenalkan ada kegiatan pasca nasional di Kabupaten Sigi itu. Kemudian waktu mengekspos kegiatan MTQ MTQ tingkat provinsi juga. Setiap harinya kan saya menyampaikan mengayo-ayo masyarakat itu untuk datang ke acara tersebut ya. Tapi dengan bahasa saya sendiri, dengan gaya yang saya sendiri. Di situ pasti selalu ada selipan ketawa ataupun notoga seperti Om Kota. Jadi ya, semakin tergiringlah ke sana.
5: Makin kemari makin ini ya,
3: makin menjadi
5: banyak viewersnya.
3: Makin naik. Okay. Sampai sekarang ini alhamdulillah 30 ribuan.
5: Oke.
3: Followersnya.
5: Nah, ini Kak Indri, kalau kita bicara seputar bahasa, mungkin banyak yang tidak tahu, yang tidak paham. Bagaimana Kak Indri melihat itu? Kan ini kalau konten kreator ini bukan cuma untuk wilayah Kota Palu, bukan untuk wilayah Sigi saja atau wilayah Sulawesi Tengah yang paham dengan bahasa Kayali. Mungkin orang-orang di luar sana bagaimana dengan kakak punya konten atau?
3: Iya. Kakak pernah sekali ada yang DM, Indri, mana kurang bah konten pakai bahasa Kayali terus Jo. Kita sudah mengerti, tapi tetap kita berunia akan karena kita bertumbuh dengan peta tawa. Dia DM saya seperti itu. Saya angkat lagi di konten berikutnya bahwa ini sudah ada di apa yang ada di kepala saya itulah saya sampaikan. Walaupun memakai bahasa Kaili, tetap saya selipkan artinya.
5: Artinya.
3: Iya. Kalau memang sudah terlanjur panjang ya, setidaknya saya gambarkan apa yang saya sebutkan, apa yang saya katakan seperti gitu supaya teman-teman yang bukan dari suku Kaili tetap bisa
5: paham begitu ya apa yang
3: tetap bisa suka dengan kontennya kita. Kalau berikut ada lagi, mereka tunggu. Seperti itu.
5: Oke, baik. Saya ke Sakina lagi nih, seorang konten kuliner. Tapi kayaknya kalau sama Sakina ini enak ya, kita makan-makan iya, terus ya.
3: Harusnya kita ikut beliau
5: supaya
3: terus.
5: Besar ya.
3: Karena sekarang ini,
5: kayaknya saya diapit ini. Supaya kita besar juga ya. Kakak, bagaimana sih Sakina sendiri mengemas konten itu ya supaya orang itu suka ya, terus bagaimana cara-cara Kina sendiri buat kontennya toh konten ya, kuliner.
6: Kalau kita kalau konten kreator itu memang seperti yang Kina tadi harus heboh, terus berbeda dari yang lain, makanya kita selalu diingat dan dinantikan. Biasa kalau ketemu juga lagi, pokoknya kan kita sering ketemu dengan teman-teman yang lihat kita di FB, mereka bilang kamu tidak konten makan lagi, kamu tidak konten makan lagi. Masya Allah,
5: padahal ini dicari nih konten makannya ini yang dicari-cari ya.
6: Masya Allah, itu luar biasa. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kami sebagai konten kreator itu lebih semangat.
5: Lebih semangat.
6: Kami juga lebih semangat.
5: Lebih semangat. Tapi biasanya itu di mana? Di rumah sendiri kah? Atau jalan-jalan nih satu kaligus dengan healing cerita?
6: Dengan healing. Ini kan hobi makan. Jadi kalau itu
5: hobi makan ya Kak Indri. Kelihatan ya, bukan kayak kita dua ya Kak Indri.
6: Jadi hobi makan.
3: Kalau gak menularin hobi makan.
5: Betul. Supaya kita besar gitu.
6: Pengiri tuh, pengiri.
5: Oke, baik. Terima kasih.
6: Iya, jadi kalau saya itu biasa saya dibawakan ke rumah dan itu di endorse, kemudian dan juga di warung di tempat di mana saya makan di situ langsung. Biasa juga di rumah orang yang ada nama makanannya itu berbeda, maka saya langsung video di tempat.
5: Itu. Kalau saya biasanya lihat dari Kak Sakina ini ada makan kaledo. Ya, itu adalah salah satu kuliner khas
6: dan
5: sekali ya di warung makan apa
6: Om Bay.
5: Om baik.
6: Om Bay, memang omnya baik.
5: Omnya baik ya begitu.
6: Seperti Tante Bay. Jadi istrinya panggil Tante Bay.
5: Tapi untuk cara mereview makanan itu seperti apa sih Kak? Kadang-kadang orang bilang, ini menurut Kak Kina saja nih enak.
6: Iya,
5: belum tentu enak ya. Gimana sih Kak Kina?
6: Awalnya mereka bilang, apa kalau Kina itu apa yang dia makan pasti dia bilang enak. Itu pertama. Tapi setelah mereka kalau misalnya bingung, mencari maksudnya tempat makan di mana, mereka lihat di web Biko.
7: Oke.
6: Okay. Kalau pengen makan ini lihat ini, yang bodoh teman ngadehi pinten wari an FB
7: bisa. Nah ini salah satu juga menggugah gairah pemirsa nih ya. Kayak komio pemirsa RN itu kalau penasaran mau pengen makan mungkin tidak ada nafsu makan, nonton saja. Nah tapi Kak Kina, bagaimana sih tanggapan keluarga melihat Kak Kina ikut terjun ke konten kreator begitu?
6: Iya, jadi kalau pendapat dari keluarga, alhamdulillah mereka mendukung. Uh-huh. Bahkan kalau misalnya ada santapan di situ banyak, mereka belum mau korek kalau belum saya video.
7: Oh, iya kadang-kadang seperti itu ya. Para konten kreator ini jangan dikorek sebelum saya video, sebelum saya foto.
6: Biasanya begitu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka mengerti juga. Jadi mereka mah tunggu kina dulu. Jadi tunggu
7: ya. Nah ini salah satu para konten kreator.
6: Biasa memang. Jadi kita ditunggu ke video, baru kita makan sama-sama.
7: Oke, baik. Nah kakak, ini kira-kira apa hambatannya kakak ini? Mungkin ya kalau kita melihat dengan makan begitu ya takutnya berat badan naik. Kadang-kadang ya kerompon seperti itu ya, takut berat badan naik. Nah bagaimana ini dari kakak sendiri melihat itu?
6: Kalau kayaknya takut badan naik atau
7: kalau kayaknya kayaknya pengen naik ya saya kayaknya ya.
3: Baik, kalau katanya Pak Camat saya masih stunting. Masih masa pertumbuhan.
7: Masih masa pertumbuhan. Tapi sebenarnya harus seperti itu Kak Hendri, karena kalau kita melihat Om Kota juga ya 11-12 lah kayak kita begitu ya.
3: Kayaknya banyak yang bilang persis betul kok persis Om Kota.
7: Nah ini versi perempuannya. Kalau versi laki-lakinya Om Kota.
6: Om Kota.
7: Nah kalau Komio dikenal dengan Tante Kota, kalau saya dikenal dengan Ojo Kodi. Makanya kita kayaknya sudah satu keluarga.
3: Iya.
7: Oke, bagaimana tadi Kak Kin? Seputar makanan itu kalau dibilang berat badan naik apa begitu dari keluarga ya, seperti apa?
6: Kalau saya yang namanya juga makan tentu pasti kita bertambah. Pertama BB-nya ya.
7: Berat badannya.
6: Itu saja masanya. Dan juga biasa kalau saya itu kalau yang datang banyak yang mau di endorse itu agak susah juga karena harus dimakan semua ini.
7: Betul.
6: Itu hambatannya biasa. Jadi saya biasa kalau sebelum makan berdoa dulu supaya saya disehatkan juga. Supaya yang apa namanya yang menjual juga laku dan juga kita yang mempromosikan itu bisa membantu mereka.
7: Bisa membantu juga.
6: Pasti.
7: Tapi untuk menjaga kesehatan dari Kak Indri ini Kak Sakina ini seperti apa?
6: Kalau saya
7: takutnya kan biasanya apalagi kaledo nih. Kolesterol. Mau dibilang kuliner dari suku Kail ini banyak menggunakan santan. Benar, begitu mulai dari utah dadar, mulai dari wempoi itu waduh semuanya nih. Bagaimana dari Kak Sakina sendiri untuk menjaga kesehatan seperti itu?
6: Kalau saya kalau dari umur ini mungkin masih muda. Jadi belum ada hambatan-hambatan kalau ada hambatan tentang kesehatan. Dan alhamdulillah belum ada merasakan
7: apa-apa ya. Oke, baik. Saya ke sama Kak Indri lagi. Dari selama ini yang sudah di konten begitu Kak Indri, apa hambatan-hambatan dari Kak Indri sendiri untuk sebagai seorang influencer, sebagai seorang konten kreator begitu?
3: Kalau sekarang ini hambatannya itu satu hari itu saya cuma bisa buat satu video saja. Karena kemarin video saya yang viral itu juga tentang, kan selalu judulnya sekarang ini Karya Bakal Komio. Jadi apa yang ada di lingkup pemerintahan Pemda Sigi itu selalu saya sampaikan ke masyarakat. Terutama kemarin itu PNS dilarang live, larang nonton sambil live ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu juga kita harus kita patuhi juga. Jadi karena sibuk juga di kantor, biasanya cuma ambil videonya tuh malam buat selesai kegiatan. Biasanya Karya Bakal Komionya saya tuh munculnya di jam 10 atau jam 11 malam karena juga di rumah punya balita.
7: Nah ini ya
3: hambatan. Ini termasuk hambatan ini. Tetangga tripod muncul bocah. Hai guys. Itu juga.
7: Nah, jadi kalau PPNG itu artinya berdiri dan repot ya. Karena ini kita didengarkan seluruh Indonesia nih kakak ya. Jangan masih
3: nonton ya. Mohon maaf ya pemirsa. RRI Net ya. Ini hambatannya dari kami nih kalau masih punya balita untuk ngonten ini. Begitu angkat tripod, kamera on, muncul bocah. Halo guys. Nah, dia juga.
7: Ini jadi salah satu hambatan kelihatan dari kain
3: terkejar ya. Kasih bobo dulu dia. Baru kita bisa kamera action.
7: Tapi memang sebenarnya dalam seorang konten kreator itu minimal berapa sih video yang harus ditampilkan dalam sehari begitu? Biar lihat cepat viral juga nih misalnya.
3: Awal-awal mengikuti aturannya Meta ya untuk Facebook, kalau di Facebook ya kadang pagi, sore, malam harus ada. Tetapi karena sekarang sudah monetisasinya sudah bagus, jadi kita pagi itu cukup posting foto saja. Nanti kalau ada waktu saya ambil gambar, baru saya edit lagi dulu, makan waktu juga kan, baru nanti postingnya di sore atau malam.
7: Oke, baik. Baik nih Kak Hendrik, akhirnya kita break dulu sejenak.

0: 知道。
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu peradulah untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
7: Dan lagu apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai

0: Pantai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Pemirsa RRI Net, kita kembali lagi menyapa Anda semuanya. Masih di program Obrolan Budaya, tentunya masih bersama saya Arif Lohubo. Dan kedua narasumber kita ada Kak Indra dan Kak Sakinah. Dua-dua adalah konten kreator yang dimana melestarikan budaya, tradisi di wilayah Sulawesi Tengah. Khususnya dari Kak Indra sendiri ini konten kreator menggunakan bahasa Kaili. Dan ada juga Kak Sakinah ini kontennya kuliner ya, khususnya juga kuliner tradisional seperti kayak tadi yang disebutkan ada upadada, ada ugempoi ya, pokoknya masih banyak lagi. Mari kita cari tahu lagi nih sama Kak Sakinah juga ini. Kakak ini kan sebagai seorang ASN di lingkup pariwisata juga nih kakak, seperti apa sih melihat para konten kreator khususnya nih, melihat Kak Indri nih ya, yang menggunakan bahasa Kaili yang mungkin salah satu bisa melestarikan bahasa Kaili kita ini ya. Banyak orang bilang bahasa Kaili ini hampir punah kalau kita melihat. Ya. Tapi kalau dari adanya para konten kreator seperti Kak Imri yang mungkin yang anak-anak yang tidak mau menggunakan bahasa Kaili, biasanya kan kalau anak muda tuh malu dan apa namanya? Dia bilang kuno nih kalau menggunakan bahasa Kaili. Tapi kalau dari kakak sendiri nih seorang ASN di lingkup pariwisata seperti apa, Kak?
3: Iya, kalau saya melihat adanya mereka ini, konten-konten kreator ini justru membantu kita. Khususnya saya di ekonomi kreatif, itu sangat membutuhkan dan bahkan ingin bekerja sama dengan mereka untuk melestarikan atau mempromosikan budaya-budaya di tanah kayu ini, seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi mereka ini sangat membantu.
3: Sangat membantu.
2: Ya. Oke, okay. Kalau dari Kak Sakinah sendiri, apakah ada niat juga mau menggunakan bahasa Kaili juga atau seperti apa ini? Siapa tahu ada jadi inspirasi nih. Mungkin pemirsa RRI Net juga jadi inspirasi nih ke dua narasumber kita ya. Mungkin salah satunya melestarikan kuliner, yang satunya melestarikan bahasa.
3: Iya, kalau saya itu karena kita mungkin to Kaili, jadi pada saat kita konten itu makan tanpa kita sadari itu kita pakai bahasa kita juga. Dalam setiap apa konten-konten gitu itu ada terselip pasti seperti yang dibilang Kaili tadi pasti ada terselip bahasa itu karena yang memangani gitu
2: namanya lidah Kaili gitu ya
3: kayak sebegitu jadi dan juga kalau kita lihat ini kan biasa juga kalau orang biasanya MC atau apa kan biasa ada pakai bahasa Jakarta sementara kita di Kaili kan jadi tapi tanpa kita kalau kita konten kreator ini tanpa kita sadari biasa terkeluar sendiri gitu kan kalau kita pas konten makan itu langsung kita pakai bahasa kita juga seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, kalau sama Kainri ini sendiri nih, menggunakan bahasa Kaili, apakah tidak malu nanti dibilang kayak orang apa namanya kampungan sekali pakai bahasa Kaili, pakai bahasa daerah begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu kayak tersebut anak-anak muda yang begitu. Nah, gimana nih tanggapannya Kainri sendiri apalagi konten kreator bahasa Kaili?
4: Kalau untuk saya sendiri justru saya bangga.
2: Betul.
4: Memperlihatkan jati dirinya kita orang Kaili justru saya bangga. Kalau kita sudah malu, punya rasa gengsi, bahasanya kita itu akan punah. Di setiap konten saya itu selalu ada. Apalagi tadi malam itu pembukaan stand up komedi satu Kabupaten Sigi, kebetulan saya yang MC dan saya pakai bahasa Kaili karena itu di wilayah kita. Dan kalaupun sampai ke disimak oleh orang luar, ini loh kami, si kami tuh Kaili, seperti ini bahasa kami orang Kaili. Dan untuk anak-anak muda ngapain malu, anak-anak sekarang ini yang dia tahu cuma kan begitu Baya.
2: Nah, ini nih ya, kalau kita bilang ini pemirsa RRNet, Baya itu bahasa yang selalu sering digunakan anak muda ya. Mungkin kita bisa luruskan, itu sebenarnya artinya tidak bagus ya. Nah, tapi bagaimana ini Kakak Indri melihat dengan generasi muda yang mungkin bisa menghancurkan orang Palu atau menghancurkan orang Kaili dengan dikenalkan dengan nama Baya?
4: Prihatin sekali karena sudah menjadi satu istilah Baya, padahal kalau dia tahu artinya bahaya ini, orang gila.
2: Orang gila, bahaya itu artinya orang gila ya.
4: Kita memanggil teman, memanggil orang lebih tua, bukan begitu bahaya, begini bahaya, nah, seperti itu. Kasihan sekali kalau berkelanjutan seperti itu ya. Kalau tidak ada kita yang memperkenalkan bahasa yang betul, bahasa Kaili yang betul ini, lama-lama akan punah, mau bahaya pura kita.
2: Betul ya. Jadi, tapi kalau dilihat ke Indra, dilihat anak-anak muda yang sekarang ini yang apa ya, jaim menggunakan bahasa Kaili begitu.
4: Jangan. Semoga dengan adanya ini pemirsa net ini RRI ya, supaya teman-teman anak-anak muda remaja Kaili ini jangan malu pakai bahasa Kaili.
2: Betul.
4: Bagaimana nanti kamu, sampai sekarang ini pun banyak orang tua yang mengerjakan PR bahasa Kailinya.
2: Betul.
4: Telepon dulu An, Ibu Guru Indri. Dulu saya guru ya.
2: Dulu guru.
4: Iya, saya 11 tahun guru. Telepon dulu Ibu Guru Indri. Tanya dulu, "Napa batuan? Apa artinya ini?" PR-nya dikirimkan ke saya. Jadi orang tuanya ini apa, bagaimana dia menjadi suku Kaili? Tetapi bahasa tidak tahu lagi bahasa Kaili.
2: Nah, itu tuh. Banyak yang sekarang begitu kayak mungkin kita bilang KTP saja nih orang Kaili, tapi tidak paham dengan bahasa Kailinya sendiri. Sangat miris begitu ya Kak Hendra ya.
4: Lama-lama 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan tidak ada lagi bahasa Kaili. Yang ada hanya tinggal dialeknya. Dialeknya orang Palu. Ya, bahasa Kailinya sudah tidak tahu.
2: Sudah hilang begitu ya. Nah, kalau dari Kakin sendiri nih, ini memang betul kita harus sering-sering mensosialisasikan bagaimana kita ini cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita melihat orang-orang di luar ya Kakak Indria, mungkin di Jawa, di Sulawesi Selatan yang begitu, anak kecil pun sudah suka dengan bahasanya mereka, sehari-hari pun mereka menggunakan bahasa itu. Tapi kita di Kota Palu ya mungkin sedikit lagi tuh, kata Kakak Indri sendiri, orang tua pun sekarang sudah agak lupa. Nah, bagaimana dari Kak Indri sendiri melihat, Kak Sakina sendiri melihat itu?
3: Ya, kalau saya melihat keseharian anak-anak muda sekarang ini kan membangun di gadget tuh.
2: Betul.
3: Jadi yang kalau saya perhatikan untuk zaman Gen Z sekarang ini, mereka paling banyak itu pakai bahasa Jakarta, sudah tidak pakai bahasa Kaili. Karena mengikuti YouTube tadi, karena di YouTube itu kan dia pakai bahasa Jakarta. Jadi memang sangat miris kalau kita lihat, kalau makanya dengan hadirnya konten kreator seperti ini kami apresiasi, pendapatan kami panggil dan kami ajak bekerja sama dengan kami di ekonomi kreatif, sehingga insya Allah dengan melalui konten-konten mereka bahasa Kaili itu kembali diingat oleh anak-anak muda ini, seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, ini ya memang sangat kalau kita bicara seputar bahasa, ini sangat-sangat miris begitu ya Kakak Indra ya. Mungkin banyak orang yang sudah akan lupa dengan bahasanya. Nah, salah satu yang cara itu seperti Kak Indri ini ya, bahasanya melestarikan bahasa kita, bahasa Kaili kita. Mungkin orang di luar nih, misalnya orang Kaili, orang Palu, tapi adanya di Jawa atau adanya di luar negeri, tapi ketika melihat Kak Inrim berkonten dengan menggunakan bahasa Kaili, mereka jadi rindu lagi nih dengan bahasa Kaili. Betul. Akhirnya bisa menggunakan ulang begitu Kak Indra ya. Oke, mungkin apa nih harapannya Kak Indra begitu dengan para anak-anak muda begitu yang mungkin baru belajar untuk buat konten, apa mungkin mereka sehari-hari harus belajar nih, harus gunakan nih begitu.
4: Iya. Harapan kami itu, kami yang sudah orang tua ya.
2: Orang tua.
4: Saya kira masih orang tua yang stumbling gitu. Ya, harapannya itu besar sekali untuk generasi muda ini, jangan malu berbahasa Kaili, belajar. Kalau tidak tahu, belajar. Setidaknya dengarkan, sekarang ini banyak konten kreator yang memakai bahasa Kaili juga sekarang ya. Kalau untuk kami di sini itu banyak konten kreator yang pakai bahasa Kaili, dan alhamdulillah sudah bisa sampai viral begini. Mari nonton selalu supaya kosakata itu, kosakata bahasa Kaili itu tetap tertanam dalam ingatannya anak-anak. Oh, kalau ini ya. Bahasanya ini bahasanya seperti itu.
2: Kira-kira apa tantangannya nih Kak Enri? Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang ini, kalau dari Kak Sakinah tadi mungkin karena handphone. Kalau dari Kak Enri sendiri, tantangannya apa sih sebenarnya anak-anak muda ini malu untuk menggunakan bahasa Kaili? Atau tidak tahu begitu sama sekali tidak gunakan bahasa Kaili?
4: Pergaulan, karena sudah bergaul. Itu tadi dengan menyontek latah dengan bahasa yang ada di gadget kan. Kemudian juga malu, mereka ini malu.
3: Gengsi.
4: Sudah malu pakai bahasa ibu ya,
2: bahasa ibu, betul. Okay.
4: Jadi salah apa namanya, tanggung jawabnya kita juga ini, yang masih melek bahasa Kaili ini, untuk memperkenalkan terus, jangan putus, insya Allah terus mengalir ini bahasa Kaili supaya tetap terlestarikan
2: ya, khususnya memang kepada generasi muda ya. Sebenarnya bukan cuma generasi muda ya Kak, kata Kak Indri tadi kan, adapun biasanya PR anak-anak nih sudah lupa ini bagaimana, apa ini yang pekerjaan PR-nya anak-anak yang pakai menggunakan bahasa Kaili, sehingga dikirim lagi sama ibu guru. Mantan ibu guru. Nah, ibu guru ya. Tapi ini sebenarnya ya begitu kendala-kendala yang mungkin pemerintah lakukan, yang apa ya, kalau saya bilang banyak guru-guru itu Kakak Indri ya, ini mungkin kayak Kakak Indri ini sebenarnya orang Kaili asli, tapi akhirnya sudah tidak di tempat itu, adanya dilengser ke kantor camat. Padahal harusnya sebenarnya harus tetap di situ sih, supaya bisa melestarikan ke anak-anak sekarang. Karena kalau kita melihat nih Kakak Indri ya, orang guru bahasa Kaili itu bukan orang Kaili asli malahan.
4: Iya, betul sekali ya? Nah. Di situ CRM sih miris, betul. Kenapa kok guru bahasa Kaili tetapi dianya sendiri masih tanya ke saya, apa nanti ini maknanya apa untuk satu orang atau untuk orang dua orang? Seperti itu.
2: Nah, ini yang mungkin, karena memang kalau bahasa Kaili ini kita melihat, kalau saya ya, hampir-hampir kayak bahasa Inggris begitu Kak.
4: Iya,
2: nah, lain penyebutan, lain kejadian, lain juga disebutkan kayak nanahu, nadunga, banyak kan? Nah, jadi ya mungkin ini yang menjadi PR kita atau PR pemerintah juga ya, kalau bisa guru-guru itu adalah guru asli orang Kaili begitu.
4: Kaili.
2: Oke, baik. Baik, pendengar pemirsa RRI Net ya, kita masih menyapa Anda semuanya di program Obrolan Budaya, dan kita masih seputar kuliner dan bahasa lewat konten kreator. Kita break sejenak, nanti kita kembali lagi ya, menyapa Anda semuanya. Tetap di Obrolan Budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar pemirsa RRI Net, kita kembali masih di program obrolan budaya bersama RRI Palu yang masih dengan kedua narasumber kita ya, para konten kreator yang dimana melestarikan tradisi dan budaya suku Kaili yang di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, saya kembali lagi sama Kak Sakina dulu nih. Kak Sakina, ini kalau kita melihat begitu ya, sangat miris. Kalau mungkin kuliner masih bisa lah kita melestarikan lewat makan kayak tadi ya. Tapi dengan bahasa nih ya Kak Sakina, apalagi selaku pemerintah daerah ya, seorang pariwisata yang mungkin kalau orang datang kemari bangga dengan bahasanya, tapi kalau kita tidak bangga dengan bahasa ya mungkin lupa atau tidak ingat. Bagaimana nih tanggapannya Komio?
5: Kalau saya
4: sebagai seorang pemerintah ASN di pariwisata,
5: tugas kita adalah bagaimana kita bisa membudayakan atau melestarikan budaya kita, terutama untuk bahasa bahasa Kaili. Jadi kalau memang agak miris ya tadi kita sampaikan itu bahwa agak susahnya kita apa itu anak muda yang sekarang berbahasa Kaili itu adalah biasa kan, kalau kita zaman dulu itu tinggal berkelompok itu orang Kaili semua.
4: Betul ya, mungkin itu yang tetapi, kita bisa lancar menggunakan
5: dengan berjalannya waktu akhirnya ada yang menikah di luar, bahkan ada yang menikah di luar negeri. Sampai bahasa Kaili itu di rumah itu tidak pakai bahasa yang satu. Jadi bahasanya berbeda, jadi makanya cuma bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Kalau dulu berteman to Kaili pura kita, ko dihai mau bahasa Kaili pura.
4: Betul.
5: Tapi zaman sekarang memang agak berbeda. Seperti itu. Maka tugas kita sebagai pemerintah bagaimana kita bisa melestarikan budaya bahasa Kayili itu melalui mungkin kita buat kegiatan, buat event-event atau melalui mereka-mereka yang content creator yang bisa membantu kita untuk bisa melestarikan kembali.
4: Nah, kalau dari kulinernya nih kakak, kayaknya kalau kita melihat dari Sigi banyak ya program-program Sigi ini melestarikan kuliner ya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan Kak Sakina ya, itu dari Uta Dada, Ayam Bambu, Mujair, begitu. Nah, bagaimana nih kalau kita melihat yang anak muda yang mungkin tidak suka sih sebenarnya makan makanan yang tradisional seperti itu, lebih bangga dengan makanan kayak burger lah, Western, ala-ala dari luar negeri begitu lebih suka. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Sakina sendiri melihat seorang konten kreator yang begitu?
5: Saya tanpa kita sadari, saya dengan membuat konten kreator dengan kuliner itu sendiri, ternyata di saat cara kita membawakan atau menyampaikan kepada mereka melalui konten itu, mereka tertarik dengan bagaimana cara makan kita, bagaimana apa yang kita makan, apa yang ada di ya apa di video pada saat itu, sehingga mereka kalau ingin makan kalero buka dulu FB kita. Itu kan tanpa saya sadari bahwa saya bisa membudayakan itu. Bahwa kalau mereka lapar dan mereka mau makan kalero, mereka buka. Oh ada di Ombae. Oh ada di sini. Mereka lapar misalnya mau makan Uta Dada. Oh ada di Balane.
4: Berarti ini satu bagus dengan bisa mempromosikan.
5: Salah satu
4: yang mempromosikan sekali ya, mempromosikan para UMKM-UMKM ini, membantu para mereka yang mungkin ya kalau kita ketahui memang UMKM ini adalah yang membantu pemerintah begitu kalau pada waktu COVID begitu ya kayak pada waktu betul-betul Indonesia ini tidak bisa lagi untuk membantu masyarakat, tapi yang membantu ini para UMKM begitu.
5: Benar.
4: Oke, baik. Saya ke Kak Indra lagi nih ya. Ini memang kalau kita bicara seputar bahasa kayaknya kita tidak akan habis-habisnya begitu, karena memang kita harus bagaimana cara kita melestarikannya. Nah, kalau kita mulai dari keluarga bagaimana nih? Dari kontennya kakak, mereka mensupport kah atau seperti apa? Atau biasanya mereka kan ada yang keluarga itu malu begitu.
6: Iya.
4: Tidak usah cuma ikut konten-konten begitu ya, tuh bikin malu. Nah, kalau dari keluarga sendiri seperti apa nih Kak Indra?
6: Alhamdulillah anak saya dua ya, yang sudah dewasa semua, sampai dengan saat ini selalu mensupport. Kedua-duanya fasih berbahasa Kaili.
4: Fasih berbahasa.
6: Karena Kaili pada saat mondok di Jakarta pun, di mana di pondok, saya tetap telepon pakai bahasa Kaili.
4: Pakai bahasa.
6: Bahkan dari dia sendiri yang meminta ibu pakai bahasa rahasia ya, supaya teman-teman tidak dengar bahwa dia minta ini itu. Anak saya tuh ibu pakai bahasa rahasia ya, berarti harus pakai bahasa Kaili. Nah, seperti itu. Alhamdulillah anak-anak mensupport, suami mensupport, dan keluarga selalu menunggu. Mbak mau siaran Tante Kota? Mana lagi siarannya? Seperti itu, ditunggu. Selalu dinantikan yang memakai bahasa Kaili. Karena kayaknya lebih cocok saya pakai bahasa Kaili. Karena kalau pakai bahasa Indonesia campur-campur kadang belibet.
4: Belibet. Tabular ini lidah ini.
6: Kalau pakai apalagi kalau disuruh bahasa baca yang ada bahasa Inggrisnya, aduh. Belibet betul.
4: Belibet betul ya. Oke. Baik, tapi kalau dari keluarga misalnya kadang-kadang nih ya, waktu kita itu kalau para konten kreator itu lebih harus lebih banyak ke konten begitu. Dengan keluarga tidak mengganggu misalnya suami nih, kau berkonten terus nih, tapi urusan keluarga di rumah bagaimana nih begitu?
6: Alhamdulillah.
4: Tipsnya apa nih kakak ya?
6: Alhamdulillah suami mensupport sekali ya. Kalau lagi ada dia, saya waktunya mau bikin video, diambil si bocah. Ayo sini dengan ayah, biar ibu ngonten dulu. Seperti itu.
4: Alhamdulillah. Terus memang benar-benar disupport ya. 100% disupport. Apalagi menggunakan bahasa Kaili.
6: Kalau sudah disupport, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu?
4: Nah, ini bagusnya juga ya kalau kata Kak Indra tadi bahwa bilang adalah bahasa rahasia.
6: Iya.
4: Nah, ini yang mungkin kita jadikan apa ya? Mungkin bukan untuk ceritakan orang, tapi memang menggunakan bahasa rahasia ya. Itulah tadi, karena memang ala bisa karena biasa juga begitu ya Kak. Walaupun jauh, tapi kita menggunakan bahasanya kita ya. Ini patut dibanggakan begitu ya buat anak-anaknya Kakak Indra yang mungkin walaupun jauh tetap mau menggunakan bahasa Kaili begitu.
6: Alhamdulillah.
4: Oke, Kakak Indra, untuk viewers ya, dari tadi yang Kakak bilang itu ada Kareba Kakumiu. Nah, kalau di RRI itu ada juga Kareba Kakumiu sebenarnya. Sama semuanya mungkin salah satu terinspirasi. Apakah memang itu terinspirasi dari Om Kota kah atau terinspirasi dari RRI kah begitu kah? Tanta Kota.
6: Saya kira dua-duanya ya. Saya kira dua-duanya. Tapi pada saat sekarang ini kan kita tidak punya radio lagi di rumah. Kalau nonton RRI itu tinggal lewat TikTok saya ya. Kalau nonton dengar tembang kenangan tinggal lewat radio. Tetapi karya Bakal Kominfo memang terinspirasi dari Om Kota.
4: Oke, terinspirasi.
6: Bahwa kalau sudah ada bunyi-bunyinya sirenenya Om Kota itu, berarti ada lagi yang mau disampaikan. Seperti itu saya selalu captionnya Hari Bakal Komil, menarik minatnya pemirsa. Apalagi Tante Kota mau sampaikan hari ini. Nah seperti itu.
4: Oke. Tapi kalau untuk kontennya Tante Kota atau Kakak Indri ini kontennya untuk wilayah Kota Palu saja atau wilayah Sigi saja atau seperti apa konten-kontennya Kakak Indri ini benar?
6: Kemarin itu masih seputar Sigi ya, karena yang saya sampaikan sama masyarakat itu betul-betul yang saya tahu bahwa ini akan ada di Sigi. Banyak juga warga Kota Palu yang protes di kolom komentar, Tante Kota berita tentang di Palu juga, berita tentang di Parigi juga. Seperti
4: nah, betul, itu. Karena memang viewersnya ini bukan orang Sigi semua begitu.
6: Itu dia, ya. Saya menunggu ini kalau RRI membolehkan saya memakai jargon Tante Kota, insya Allah. Ya, beritanya bukan cuma di Sigi saja yang saya sampaikan ya, sesuai setengah lah kalau boleh. Minta izin dulu dari RRI
4: dulu ya.
6: Jangan kita sudah pakai Tante Kota atau RRI ini siapa ya?
4: Kita apa ya? Betul. Ya, walaupun memang
5: cocok memang
4: Tante Kota. Tapi memang kalau kita melihat ya Kak Sakina ya, kita melihat Kak Indri ini hampir 100%.
5: Ya.
4: Kalau saya bilang tadi perbedaannya mungkin Kak Indri ini perempuan.
5: Benar.
4: Kalau almarhum laki-laki ya, mungkin kalau orang bilang sudah tidak ada Om Kota. Tapi sekarang alhamdulillah kita bisa kita mungkin rindu dengan gaya-gaya Okerta, ciri khas Om Kota kayak Notoga, ketawanya dan terakhirnya biasanya ada ya terakhir-terakhirnya seperti itu ya Kak Indri. Nah ini mungkin jadi rindunya masyarakat
5: ada
4: begitu.
5: Kota, ada Tante Kota,
4: ada Tante Kota.
5: Lama baru ada Tante Kota.
6: Ya, jadi melalui siaran ini juga saya meminta juga kepada pemirsa RRI Net di mana saja berada, memohon izin apabila konten saya ini mirip sekali dengan Om Kota, semoga bisa melepas rindu ya.
4: Betul.
6: Apa namanya itu mengingat Om Kota lewat konten-konten saya. Seperti itu, bernostalgia.
4: Oke, okay.
6: Mungkin tidak sempurna sesempurna Om Kota ya.
4: Tidak sesempurna Om Kota. Tapi memang walaupun orang bilang mengikut ya, tapi memang sebenarnya dari naluri begitu ya Kak Indri ya. Bukan
6: ikut-ikut seperti itu yang mengalir.
4: Mengalir ya. Mungkin kalau di film-film inilah wujud Om Kota berikutnya. Tante Kota
6: reinkarnasi ya?
4: Reinkarnasi. Oke, baik, ini kita sudah menit-menit terakhir juga. Dari Kak Kina, apa harapan Kak Kina ini seputar kontennya Kak Kina dan harapan ke masyarakat begitu untuk seputar kuliner, karena Kak Kina dan dari kuliner begitu.
5: Yang pertama, kami sebagai konten kreator awalnya tidak mengejar RP atau nilai, tetapi kami bagaimana bisa membuat senang tangan untuk masyarakat, yang kemudian yang mana paling banyak diminati itu yang kami jalani, yang kami konsisten. Kemudian kalau alhamdulillah kalau saya tetap ingin konten kuliner, karena melalui itu saya bisa memperkenalkan makanan-makanan khas dari Kaili dan juga makanan yang lain seperti itu.
4: Oke, pesan kepada generasi muda atau pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah khususnya orang Kaili apa ini Kakak?
5: Ya kalau kita tokan dipurahi kemai kita membangun sama-sama untuk melestarikan atau memberdayakan apa yang menjadi ciri khas kita sebagai orang yang ada di apa negeri seribu
4: megali. Negeri seribu megali.
5: Benar sekali.
4: Oke, baik. Kita sama Kak Indri. Apa harapan Kak Indri? Harapan dari seorang konten kreator yang menggunakan bahasa Kaili dan juga disebut sebagai Tante Kota gitu. Silakan Tante.
6: Harapan besar saya itu jangan sampai generasi muda ini malu memakai bahasa Kaili. Artinya lewat konten saya mari kita sama-sama melestarikan bahasa Kaili, jangan sampai punah. Ini maya mata memakai bahasa Kaili, ini maya mata menjadi to Kaili. Bisa mana pangannya ante pangande ya? Ngapa kande ata to Kaili? Ngapa nipuria pun to Kaili? Jangan malu memakan, melestarikan bahwa mengakui ini makanan orang Kaili. Harapan besar kami kepada masyarakat seperti itu. Dan untuk pemirsa Ketabe, hari ini saya memohon izin kepada RRI ini untuk memakai nama Tante Kota. Merapi izin nih supaya Ratari Mamiyapura tetap saksikan RRI ya, karena insya Allah kelestarian bahasa Kailini juga lewat RRI juga.
4: Okay. Pesan tapi menggunakan dialek Kaili, bahasa Kaili, dan ciri khas Om Kota.
7: Dari
4: Om Kota. Iya, silakan ke kamera, ke Kak Imru ya. Seperti apa sih? Mungkin orang lagi rindu begitu dengan ciri khasnya Om Kota, ketawanya, ya dialeknya. Ya mungkin kalau dulu diawali dengan sirene, tapi kalau kami tidak usah pakai sirene.
6: Iya.
4: Oke, silakan Kak Imru, pesan kepada generasi muda terus melestarikan bahasa Kaili pakai dialek
6: konten. Tabe, bismillah. Tabe Om Kota. Mulih bahasa ki deruru ka komio siwayaku RRI Palu, nasondame aku RRI Palu. Jadi komio yang menyaksikan itu nanonton itu ngena nemo maya mata miu mempake bahasa Kaili. Contoh namu besi na jadi tante kota mohi nini pokio mori RRI ante ibu kabit munirisi nemo maya mempake bahasa Kaili supaya ngena ngapurina bahasa tambotohi tetap Maria materjaga sampai ri pemakumputa. Bisa ya?
4: Oke. Okay. Nah, itu bahasa Kaili. Artikan dulu. Biar pemirsa, karena kita ini iya, bukan cuma di RR Palusan yang menonton nantinya ya.
6: Silakan. Pemirsa RR Net ya. Supaya yang saya sampaikan tadi itu menghimbau generasi muda kami di tanah Kaili ini, tanah seribu megalit ini, jangan malu menjadi orang Kaili, jangan malu berbahasa Kaili, karena kalau kita bukan kita ini yang melestarikan, siapa lagi ya. Untuk begitupun dengan kuliner ya, jangan malu makan, memperlihatkan kulinernya kita sendiri, karena kita lihat dari daerah lain itu mereka tidak malu pakai bahasanya, pakai menggunakan makan dengan makanan ciri khasnya budaya mereka. Jadi itulah yang saya sampaikan untuk generasi muda di tanah Kaili ini.
4: Pengiru. Nah, itu ciri khas salah satu pendek kota ya. Oke, baik pendengar pemirsa RRI Net, kita cukupkan sampai sini. Tentunya seperti apa pesan dari Kak Indri, pesan dari Kak Sakina, tentunya bagaimana kita melestarikan tradisi budaya kita khususnya lewat bahasa Kaili kita ya, tentang lewat dari kuliner kita, jaga terus warisan budaya kita. Saya Arif pamit, terima kasih pendengar pemirsa RRI Net. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Pajak tahun 2026 kepada seluruh insan perpajakan dan seluruh wajib pajak di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Semoga melalui peringatan Hari Pajak ini menjadi momentum penting bagi Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan potensi pajak baru dan digitalisasi demi mewujudkan kemandirian ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Beli otak-otak di Sungai Enam, dimakan hangat, sedaplah sungguh. Selamat Hari Pajak 2026. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amsakar Ahmad, Wali Kota Batam Ex Officio, Kepala BP Batam, mengucapkan selamat Hari Pajak tahun 2026. Mari kita jadikan momentum Hari Pajak ini untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan potensi daerah sebagai strategi memperkokoh ketahanan fiskal di tengah dinamika global dengan basis pajak yang semakin kuat. Kita wujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi seluruh insan Dirjen Pajak atas dedikasi dan pengabdiannya untuk Indonesia. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Kak, duriannya satu eh.
2: Mau makan di sini, Adi?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kurang putar.

0: tadi slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat. Ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Nggak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh!

0: Tapi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Halo.
4: Halo. Abang dengar?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu Dr. Haji Ramla MC RSPDMS ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Okay. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Kan juga nih, ini kan tadi sudah dikatakan ada dua kepribadian nih ketika kita tidak memberikan parenting. Seperti apa kepribadian, seperti apa nih ketika kita tidak memberikan
3: pola asuh yang salah. Baik, gitu. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita tidak memahami kondisi anak kita sesuai memberikan pola asuh yang harus sesuai dengan usianya, itu maka itu nanti akan membuat anak kita itu memiliki kepribadian ganda. Misalnya dari rumah, dia mendapatkan kebebasan. Sementara kita di sekolah menekan, tidak boleh begini. Terutama kalau kita seperti dulu ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah, ada memang dalam satu tata tertib itu sampaikan bahwa anak tidak boleh membawa HP pada saat jam pelajaran. Meskipun memang sekarang sudah zaman digital, tetapi ada pembatasan. Karena sekolah kami di SMP 2 itu memang sudah segala sesuatunya itu di apa namanya, lewat digital. Jadi ketika ujian ya, apakah itu ulangan harian atau ujian semester, itu memang diwajibkan anak membawa HP pada saat jam-jam tertentu, pada saat jam ujian misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan, besok nak kita ujian ya, tolong bawa HP-nya, misalnya pelajaran mata pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul. Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
2: Betul gitu. Sekali.
3: Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
2: Dikontrol ya.
3: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
2: Iya.
3: Mau bebas seperti apa? Sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Okay. Nah, ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
2: Adanya bukan takut ini.
3: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil lagi.
2: Ulang.
3: Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, membohongi tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
4: Di mana Kakak Fari?
5: Aku ya.
4: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
5: Bagaimana sudah itu?
4: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
5: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
4: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
5: Jadi?
4: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
6: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. Newly siaran.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan,

Selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bagaimana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat menunaikan ibadah subuh buat sampai subuh sararat semua dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara pagi ini, membuka mata dan kembali menyambut indahnya hari dengan penuh rasa syukur. Yang pasti semoga senantiasa kesempatan kita juga kita bisa berikan pada semua hal yang ingin kita kerjakan. Sobat-sobat Sarara, suasana pagi yang begitu tenang bisa menjadi awal yang baik untuk kita ya. Mari kita awali hari ini dengan hati yang bersih, niat yang baik dan doa agar setiap langkah kita senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat-sobat Sarara tetap bersama kami dalam menemani waktu subuh Anda yang akan hadir dengan berbagai informasi, lantunan ayat suci Al-Qur'an serta sajian yang menyejukkan hati untuk mengawali pagi dengan penuh keberkahan tentunya. Bersama saya Ratu Balqis yang akan menemani hingga beberapa saat ke depan. Dan mari kita awali pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, kesehatan, rezeki dan kebaikan bagi kita semua. Tetap di Pro 4 Palu, suara budaya Tapasangkani.

Baik, sama-sama Sarara, pada pukul 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 6 kami akan menyajikan buat Anda informasi-informasi terkait dengan informasi yang terupdate ya di hari ini. Dan pada pukul 8 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu Kylie Dangdut untuk Anda tentunya. Jangan kemana-mana, sahabat-sahabat Sarara, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang ganti.

Sampai sebut Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat jumpa lagi dalam acara siaran RRI saat ini. Kami bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti dialog religi Radio Republik Indonesia Palu. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi. Selamat pagi Pak Sirjon, gimana kabar?
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Bapak?
1: Luar biasa baik, sehat.
0: Ya, saya hari ini akan menjadi pemandu dari dialog kita pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Demos Lantulemba Kaya, Sarjana Teologi. Dan kali ini kita akan mendengarkan narasumber kita menyampaikan kira-kira temanya hari ini apa, Pak?
1: Ya.
0: Tema hari
1: temanya
0: ini
1: adalah Alkitab.
0: Ya, Alkitab. Nah, ini adalah Alkitab, adalah firman Allah menjadi petunjuk kehidupan kita, itu yang akan kita pelajari pada saat ini, ya, Pak. Oke. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam dialog religi agama Kristen pada saat ini. Namun sebelum kita memulaikan, saya minta Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi, yang akan memimpin kita dalam doa.
1: Ya, baik saudara pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, hari ini kami akan menemani Anda dalam hal memberkati saudara sekalian para pendengar. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai berkat rohani buat para pendengar dimanapun sudah berada, untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini kembali kami datang menyatakan syukur dan ungkapan terima kasih kami. Karena Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Allah yang terus menerus Immanuel dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pada saat pagi ini, Allah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melaksanakan dialog religi Radio Republik Indonesia Kota Palu pada hari ini. Dan bila kiranya firman Tuhan nanti yang akan disampaikan akan menjadi berkat buat para pendengar Radio RRI dimanapun berada, sehingga kami dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu waktu dan pemberitaan firman ini dari awal hingga berakhirnya kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara manismu lewat dialog dari Radio Republik Indonesia Kota Palu. Haleluya. Amin.
0: Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih Pak Pendeta Sirjon boleh membuka kita dalam ibadah kita saat ini, membuka di dalam doa. Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal dengan tema Alkitab. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan dialog religi mimbar agama Kristen pada saat ini yang berbicara tentang tema Alkitab. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal.
1: Iya, terima kasih. Saudara pendengar Radio RRI dimanapun berada, hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu luar biasa. Tentu tema ini sudah tidak asing lagi karena setiap minggu pasti kita akan mendengarkan. Tetapi saat ini kembali lewat dialog ini saya akan mengingatkan kepada semua para pendengar dimanapun sudah berada, hari ini kita akan berbicara tentang Alkitab. Namun sebelumnya mari kita akan lihat satu kebenaran firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itulah kebenaran firman Allah yang kembali memberkati kita semua pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada. Tentu kalau kita berbicara tentang Alkitab memang sangat luas saudara sekalian. Namun pada saat ini saya akan memberikan hal tentang pengenalan secara penduluan tentang Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari kata Greka atau Biblos yang berarti kitab atau buku. Alkitab orang Kristen terdiri dari dua kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama berbicara tentang karya penciptaan, berbicara tentang kehidupan bangsa Israel, dan juga berbicara tentang para nabi-nabi, dan juga berbicara tentang kembalinya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan juga, sedangkan dalam perjanjian baru berisi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan, serta tatanan kehidupan orang Kristen. Jadi, Bapak Ibu saudara pendengar dimanapun saudara berada, kalau kita satukan PL terdiri dari PL dari 39 kitab dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 kitab nabi besar, dan 12 kitab nabi kecil. Sedangkan dalam perjanjian baru terdiri dari 27 kitab dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, 14 kitab surat kiriman Paulus, dan 7 kitab kiriman umum, dan 1 kitab nubuatan. Jadi, kalau digabungkan PL terdiri dari 39 kitab, PL dengan 929 pasal, 23.214 ayat, sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, dan 260 pasal 7.959 ayat. Jadi kalau digabungkan dari 66 kitab, 1.189 pasal, dan 31.173 ayat. Saudara sekalian para pendengar, memang begitu banyak ayat. Tapi saya jangan percaya kita semua pasti punya ayat hafalan. Maka itu dari 31.173 ayat, saya akan percaya para pendengar pasti lebih dari 100 ayat hafalan. Tapi hari ini, biarlah kiranya kita semua tetap hidup dalam firman Allah. Jadi, beralkitab itu yang 31.173 ayat, Roh Kudus mengilhami para pengarang-pengarang Alkitab, sehingga mereka menulisnya tanpa salah dalam naskah asli. Lebih kurang ada 40 penulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagian bahasa Arami. Jadi, saudara sekalian, kalau kita belajar tentang Alkitab, nya orang Kristen, kalau kita lihat bahwa ada bukti-bukti Alkitab yang diilhami oleh Allah sendiri, di mana di dalam Alkitab itu kita imani bahwa Alkitab menyebutkan firman Allah. Jadi Alkitab yang kita pegang sebagai umat Kristen di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, bahkan ada di Palu, bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah yang diilhami. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus sendiri sebagai Tuhan kita, dia juga menyebut Alkitab, dia mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas kalau kita lihat dalam Markus 13 ayat 19, bahkan Matius 5 ayat 17. Kemudian bahwa kita melihat bahwa isi Alkitab itu membuktikan bahwa ternyata Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu isinya membuktikan bahwa ternyata di dalamnya ada kesatuan isi Alkitab yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketetapan pengetahuan dalam Alkitab itu sangat luar biasa. Kemudian ketetapan histori sejarah itu sangat luar biasa membuktikan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Alkitab itu bisa dibuktikan secara secara pasti, secara ya. Kemudian yang berikutnya adanya sistem moral yang tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata Alkitab itu membuktikan bahwa di sana ada mujizat-mujizat yang membuktikan mujizat zaman Musa, Ishak, Elia, nabi-nabi, Yesus melakukan mujizat begitu sangat luar biasa, air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan dia bisa kasih makan 5.000 orang dan sebagainya. Masih banyak hal-hal mujizat yang diperbuat oleh Tuhan kalau kita lihat dalam Alkitab. Kemudian ada beberapa nubuatan yang digenapi dalam Alkitab seperti nubuatan bangsa Israel kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kemudian ada nubuatan tentang kejatuhan Babel, itu tergenapi. Kemudian yang berikutnya kita lihat bahwa ternyata Alkitabnya orang Kristen itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Apa pengaruh daripada Alkitab itu di dunia ini? Yang pertama, ternyata pengaruh Alkitab adalah yang pertama mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi kebudayaan, suku, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, pengaruh Alkitab yang kedua adalah mengubah karakter manusia. Yang ketiga, pengaruh Alkitab pada memberikan jawaban dari tantangan dan pengurangan hidup orang percaya. Ketika mereka merenungkan firman, maka di sana banyak jawaban yang Tuhan akan berikan ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Kalau kita baca dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19, ternyata Alkitab itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Bahkan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya hanya diberikan kepada orang Israel. Pengajarannya juga dan firman-Nya hanya datang dari Sion dan Yerusalem. Kemudian yang berikutnya kita lihat, ternyata Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan saudara saya sebagai orang percaya. Kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup orang percaya. Ternyata pentingnya Alkitab, kenapa penting? Karena Alkitab, saudara pendengar dimanapun saudara berada, Alkitab itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka untuk itu, saudara pendengar dimanapun saudara berada, mari kita memperbanyak merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Yang kedua, saudara pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, yang kedua, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maka untuk saudara sekalian, kita digambarkan orang bodoh, mau tahu tentang kebenaran, maka itu kebenaran hanya ada dalam Alkitab yang memberikan kita pengertian, sehingga yang kita tidak tahu menjadi tahu ketika kita membaca firman Tuhan. Karena dalam Alkitab itu adalah memberi pengertian kepada orang bodoh. Yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting dalam kehidupan kita? Karena Alkitab itu mengubah karakter manusia. Jadi, saudara pendengar radio RRI dimanapun sudah berada, ketika kita sebagai orang yang ada di muka bumi ini, ketika kita rindu hidup kita diubahkan, kita rindu kita menerima mujizat, kita rindu ada hal-hal yang luar biasa dalam Alkitab, maka itu mari kita pelajari. Karena Alkitab itu adalah mengubah karakter manusia. Untuk itu, saudara sekalian, itulah gambaran singkat yang saya perlu sampaikan kepada saudara pendengar di radio dimanapun berada. Bila kiranya firman yang singkat ini berbicara Alkitab akan memberkati kita semua. Untuk itu biarlah kiranya kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
0: Amin. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi, yang hari ini boleh memaparkan materi dialog religi mimbar agama Kristen pada hari ini. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan berbagai dialog bersama dengan Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal. Dan Pak Pendeta, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan tema kita tentang Alkitab, ya. Luar biasa tadi pembahasannya. Kita melihat ada pertanyaan yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Pendeta. Kira-kira apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita?
1: Iya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pendengar radio RRI dimanapun saya berada, pertanyaan dikatakan tadi oleh moderator, apa alasan sehingga Alkitab atau firman Allah itu sangat penting bagi kita? Saudara sekalian, di dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9, di situ ada 8 alasan kenapa Alkitab itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Dari ke-8 alasan, yang pertama, Alkitab itu adalah Taurat Tuhan itu sempurna. Ternyata alasannya karena Alkitab itu sempurna, Taurat Tuhan itu sempurna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena Alkitab itu menyegarkan jiwa. Ternyata Alkitab itu penting dalam hidup kita karena dia menyegarkan jiwa. Kemudian yang berikutnya, alasan yang ketiga kenapa Alkitab itu penting, karena Alkitab itu peraturan Tuhan itu yang teguh. Jadi ternyata dalam Alkitab itu ada peraturan Tuhan yang sangat teguh, yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting, alasannya karena Alkitab itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ternyata Alkitab itu penting dalam kehidupan kita karena Alkitab itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kemudian yang berikutnya, alasan berikutnya kenapa Alkitab itu penting, karena Alkitab itu merupakan tita Tuhan yang tepat dan pasti. Kemudian berikutnya, alasan berikutnya, pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, alasan berikutnya, kenapa Alkitab itu penting dalam kehidupan kita? Karena Alkitab itu menyukakan hati. Jadi saudara sekalian, ketika kita berbeban berat, ketika kita punya pergumulan, dan ketika kita membaca Alkitab, maka saya akan percaya Alkitab itu menyukakan hati dan jiwa. Kemudian yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab itu merupakan perintah Tuhan yang sangat murni. Jadi ketika kita mengalami tantang, ketika kita lari kepada manusia terbatas, tetap ketika kita lari kepada firman Tuhan, kepada Alkitab kita baca, maka kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Yang terakhir, kenapa Alkitab itu sangat penting? Alasan yang terakhir adalah karena Alkitab itu membuat mata orang percaya bercahaya. Akhirnya, yang dulunya kita gelap, tapi ketika kita diterangi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka saya akan percaya hati kita, mata kita pasti akan bercahaya. Kenapa? Karena ada kuasa firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca bersama. Itulah alasan mengapa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa Pak Pendeta ya. Ternyata ada 8 alasan kenapa Alkitab itu sangat penting ya. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan, tentu ini akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, jika Bapak Ibu mungkin saat ini berada di dalam pergumulan, kekuatan kita hanya melalui firman Tuhan yang selalu kita baca. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya mengajukan lagi pertanyaan yang kedua ya. Tadi Bapak katakan bahwa firman itu, firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Nah, kenapa firman Tuhan itu harus datang dari Yerusalem?
1: Iya, terima kasih. Kenapa firman Tuhan itu harus datang di Yerusalem? Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan ternyata Alkitab memberikan jawaban kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Yang pertama, sudah pendengar radio dimanapun saudara berada, ternyata alasan yang pertama kenapa Alkitab itu datang ke Yerusalem, yang pertama karena Yerusalem adalah titik sentral pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Allah. Sangat jelas sekali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Ternyata titik awal dalam pemberitaan Injil adalah Yerusalem. Kemudian Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang kepada Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat bumi. Sangat jelas kalau kita lihat dalam Yeskiel 38 ayat 12. Ternyata Yerusalem itu adalah pusat bumi. Yang berikutnya, alasan yang ketiga kenapa Yerusalem firman Tuhan itu datang. Yang ketiga karena Yerusalem sebagai pusat atau kota perdamaian. Sangat jelas kalau kita baca dalam Mika pasal 41 ayat sampai 5. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus Yerusalem firman Tuhan itu datang? Karena Yerusalem adalah kota setia, gunung Tuhan atau gunung Tuhan atau gunung kudus dalam Zakaria 8 ayat 3. Kemudian yang terakhir, kenapa harus Yerusalem? Karena Yerusalem adalah surga yang baru. Sangat jelas kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Itulah alasan kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk alasan kenapa firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Ya, luar biasa. Ada satu lagi pertanyaan yang saya harus sampaikan. Kira-kira ini kan Alkitab ini adalah firman yang hidup sebagai petunjuk hidup kita. Amen. Nah, kalau itu memang petunjuk hidup kita, kira-kira apa manfaat Alkitab bagi orang percaya?
1: Ya, kira-kira ya, terima apa? Kasih. Saudara pendengar setia Radio RRI dimanapun sudah berada, pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga pertanyaan yang sudah seringkali kita dengarkan ketika hamba-hamba Tuhan khotbah dimanapun gereja berada. Apa manfaat Alkitab bagi orang percaya? Dalam 2 Timotius 3, 16-17, di situ sangat jelas bahwa kekuatan dan manfaat Alkitab adalah yang pertama, untuk mengajar. Ternyata manfaat Alkitab yang pertama adalah untuk mengajar. Mengajar kepada kita hal-hal yang menyangkut hal-hal rohani. Baik hal-hal menyangkut sejarah, baik hal-hal menyangkut kekuatan iman, dan sebagainya. Ternyata Alkitab itu manfaat yang pertama adalah untuk mengajar. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika ada hamba Tuhan khotbah di gereja dimanapun, ketika kita ada kesalahan, ketika firman Tuhan menegur kita, berarti itu adalah berkat buat kita. Ternyata kekuatan mempat Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Dia menegur kita ketika kita menyimpang ke kiri, ke kanan, ketika kita salah, maka firman Tuhan katakan, kamu salah. Maka kekuatan mempat Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang berikutnya, mempat Alkitab adalah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ternyata mempat Alkitab sangat luar biasa, dia memperbaiki kelakuan. Ketika dia menegur kita, kita salah, ternyata Alkitab juga dia akan memperbaiki kelakuan. Dia katakan, kamu salah, tapi hari ini Alkitab meluruskan kamu seperti ini. Ternyata luar biasa Alkitab itu, dia memperbaiki kelakuan. Kemudian yang terakhir, mempat Alkitab adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Yang terakhir, mempat Alkitablah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya hidup kita yang pertama salah, diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki. Maka Alkitab mempat yang terakhir adalah memberikan kita, mendidik kita dalam hal kebenaran. Karena Alkitab adalah benar, ya dan amin. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa ini ternyata manfaat dari Alkitab yang kita percayai selama ini, ya Pak. Saya akan baca dulu dalam 2 Timotius 3:16 supaya kita, Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada, bisa menghafal ayat firman Tuhan ini, karena ini sebuah pegangan bagi kita supaya kita tahu apa manfaat Alkitab sebagai orang percaya. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Pak Pendeta, biasanya terjadi, rupanya saya baru memahami, ketika ada pendeta khotbah, ada jemaat yang tersinggung, berarti itu pekerjaan Roh Kudus sebenarnya menyadarkan dia bahwa dia sudah salah. Jadi kesalahan yang terjadi itu harus dirubah. Tapi kadang yang paling banyak terjadi, jemaat itu tersinggung dan tidak mau datang untuk beribadah. Padahal fungsi Alkitab itu memang menyatakan kesalahan kita. Karena dia terbuka di hadapan kita. Ya, memang Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada, jika selama ini Bapak Ibu ada mendengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan dan merasa tersinggung, kemudian tidak mau datang beribadah, sebenarnya ketika Anda tersinggung berarti ada Roh Kudus yang bekerja di hati Bapak Ibu, dan itu bukan harus tersinggung dan tidak datang beribadah lagi, ya Pak. Tetapi harus merubah sikap, tindakan yang salah selama ini yang sudah ditegur oleh firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dan menegur orang yang salah, ya. Dia nyatakan kesalahan kita, oh, kamu salah di sini loh. Nah, kebanyakan orang tidak bisa menerima. Padahal firman Tuhan ini fungsinya ini, ya. Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada, ternyata fungsi Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi itu dikatakan itu bersifat mengajar. Apa yang diajarkan? Yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, setelah firman itu diajarkan, ternyata firman itu juga menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian dia memperbaiki kelakuan. Jadi ketika ditegur salah berarti harus kita perbaiki semua kelakuan yang kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, ternyata Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita dididik Tuhan supaya hidup di dalam kebenaran itu. Luar biasa ya Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Tapi saya masih bertanya satu lagi pertanyaan. Kalau tadi dikatakan itu Alkitab itu ada manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tadi dikatakan Alkitab itu adalah kekuatan Allah. Apa kekuatan Alkitab atau firman Tuhan bagi orang percaya itu? Kita jangan kita cuma dengar firman itu adalah kekuatan Allah, tetapi kita tidak tahu di mana letak kekuatan Allah itu dari kehidupan orang percaya.
1: Ya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa juga. Saudara pendengar setia Radio RI dimanapun saya berada, pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa kekuatan Alkitab firman Tuhan bagi orang percaya? Ternyata kalau kita melihat ada beberapa kekuatan Alkitab, ada 12 kekuatan Alkitab yang kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama, ternyata kekuatan Alkitab yaitu memberi kelahiran baru. Yang pertama adalah kelahiran baru. Kemudian yang kedua, kekuatan Alkitab yang kedua adalah memberi kekuatan dan keselamatan. Yang ketiga, kekuatan Alkitab adalah memberi anugerah dan kasih karunia. Yang berikutnya, bahwa kekuatan Alkitab membangun iman. Ternyata kekuatan Alkitab itu adalah membangun iman. Yang dulunya kita lemah, tetapi ketika kita mendengarkan, ada dua hal. Mendengarkan firman Kristus dan berpedang ke Kristus, maka iman kita akan kuatkan. Kemudian berikutnya, ternyata kekuatan Alkitab telah menjadikan kita murid Tuhan Yesus. Itulah kekuatan Alkitab, menjadikan kita murid Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, kekuatan Alkitab adalah di mana kekuatan Alkitab menguduskan orang percaya. Yang berikutnya, kekuatan Alkitab adalah membawa kedamaian bagi orang percaya. Kemudian berikutnya adalah kekuatan Alkitab adalah memberikan perlindungan bagi orang percaya. Kemudian kekuatan Alkitab, karena kekuatan Alkitab itu adalah merupakan pedang roh. Karena kita berada di muka bumi ini, tentu kita tidak lepas dari tantangan kuasa setan, iblis. Tetapi hari ini saya mau katakan, ketika kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedang roh bagi orang percaya, yang bisa membasmi segala masalah, tantangan, sakit penyakit, bahkan iblis juga. Yang penting kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan diberikan pedang roh. Kemudian, kekuatan Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan dalam Yohanes 8 ayat 51, kekuatan Alkitab adalah dia memberikan kepada orang percaya, kita tidak mengalami maut. Kemudian yang terakhir, apa kekuatan Alkitab? Kekuatan Alkitab bisa menghidupkan orang mati. Ternyata firman Tuhan kalau kita imani sungguh-sungguh, ketika kita berdoa, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan firman, maka Lazarus bisa bangun, hidup. Bahkan kita lihat juga zaman sekarang masih ada hamba Tuhan yang bisa membangunkan orang mati. Itu adalah kekuatan Alkitab. Itulah firman Allah yang saya sampaikan tentang apa kekuatan Alkitab. Ada beberapa ayat, tetapi itulah tadi garis besar yang saya perlu sampaikan kepada pendengar radio Setia RRI dimanapun saya berada. Terima kasih.
0: Puji Tuhan, Pak Pendeta sudah boleh menyampaikan materi dan berbagai pertanyaan-pertanyaan saya boleh sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Sidang Jemaat dimanapun saja Anda berada yang sempat menyaksikan siaran RRI Palu pada hari ini, kiranya iman kita boleh dikuatkan lagi kembali oleh Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri acara dialog religi pada pagi hari ini, kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami silakan.
1: Pendengar radio dimanapun sudah berada, kita sudah boleh mendengarkan firman Allah sebagai kekuatan berkat buat kita semua lewat dialog Radio Republik Indonesia pada saat ini. Bila kiranya para pendengar yang setia mendengar saat ini akan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita akan masuk dalam doa. Untuk itu mari kita sebelum doa, kita berdoa. Kembali kami datang menyatakan syukur dan ungkapan terima kasih kami. Karena Engkau Allah sudah memberikan kami kesempatan lewat radio RRI Kota Palu dalam hal kami melaksanakan dialog, menyatakan isi hatimu lewat siaran ini. Biar lewat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan lewat siaran ini, semua para pendengar yang dimanapun mereka berada, mereka akan dikuatkan, diberkati. Karena kami sebagai orang percaya, kami harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kami hal-hal yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami sebagai pendengar radio RRI dimanapun saudara berada untuk terus-menerus hidup di dalam firman Allah. Terima kasih, terima kasih. Berkati hambamu, Pendeta Demos Lantolemba Kaya STH. Dan juga hambamu yang sudah menjadi saluran berkat lewat dialog RRI ini, biarnya Engkau memberkati kami. Begitu pula saat ini hamba berdoa bagi semua karyawan yang ada di RRI Kota Palu ini, siapapun mereka, baik sebagai pimpinan, karyawan, biarnya Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, Segala apapun yang mereka gumuli, biarnya Tuhan juga akan turut bekerja untuk memberkati semua karyawan RRI yang ada di Kota Palu ini. Dan juga keluarga mereka, kehidupan mereka, sehat dan kuat yang kau berikan kepada mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka di kantor RRI ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Begitu pula kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati pemerintah kami, baik sebagai presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri, dan pemimpin kami di tingkat pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai desa. Berkati mereka semua, sehingga mereka mampu memimpin bangsa negara kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Tengah, baik sebagai gubernur, wali kota, camat, dan juga jajaran lainnya. Tuhan berkati, sehingga mereka mampu memimpin Provinsi Sulawesi Tengah ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang-orang percaya, biarlah Engkau berkati orang percaya yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Palu. Kau berkati orang-orang percaya yang ada di Kota Palu ini, gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan semua berkati, sehingga kami semua sama-sama diberkati dan pelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur lewat RRI ini sudah menjadi saluran dalam hal menyampaikan isi hatimu lewat dialog ini. Dan apapun yang kami lakukan, semua itu kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan saat ini kami akan mengakhiri dialog kami, biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menerus menyempurnakan dialog kami, dan Tuhan juga akan memberkati semua pendengar radio yang sudah mendengar firman Tuhan ini, bahkan kami hamba-Mu bersama pendeta Demas. Tuhan berkati. Ialah menjadi doa kami yang kami sampaikan tinggi di depan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada. Hari ini acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen sudah selesai. Kita mendengarkan semua pemaparan materi, bahkan kita sudah mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kita akan mendengarkan seputar info sepekan di 6 September 2026 tentunya bersama dengan RRI Pro 1 Palu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini. Pendengar, tetap semangat beraktivitas di weekendnya. Yang lagi bingung mau kemana acara minggu ini, mungkin bisa merapat di halaman RRI Palu. Tentunya kami ada RRI Fest 2026.

0: Nanti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar sarana PT Bank Rakyat Indonesia TBK melalui kantor cabang Parigi Kabupaten Parigi Mautong menyerahkan klaim santunan meninggal dunia kepada ahli waris salah satu nasabah kredit usaha rakyat KUR BRI. Penyerahan santunan tersebut merupakan bentuk komitmen BRI dan BRI Life dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, khususnya melalui fasilitas asuransi yang melekat pada perlindungan nasabah. Almarhum tercatat sebagai nasabah KUR BRI Unit Toboli dengan platform pinjaman sebesar 11 juta dan jangka waktu kredit selama 2 tahun. Almarhum mulai tercatat sebagai nasabah BRI sejak April 2026. Selain sebagai debitur KUR, almarhum juga merupakan peserta polis asuransi mikro kecelakaan kesehatan meninggal dunia dari BRI Life. Almarhum meninggal dunia akibat kecelakaan non lintas yang tenggelam di laut. Atas kejadian tersebut, ahli waris yang merupakan istri almarhum berhak menerima uang pertanggungan sebesar 100,5 juta. Santunan tersebut berasal dari 3 polis AMKKM 50 dan 1 polis AMKKM 100 dengan total premi yang dibayarkan sebesar Rp250.000 per tahun. Penyerahan klaim dilakukan langsung oleh pimpinan cabang BRI KC Parigi Dewa Ketut Yudayana Adil Jaksa bersama pimpinan BRI Life Regional Office Manado Lani Maishe Olei. Kareba Kaupuna, Kepala SMP Negeri 13 Palu Mursida Said menyampaikan arahan terakhir kepada guru, tenaga pendidik, dan siswa sebelum masuki masa purna bakti. Dalam kesempatan tersebut, Mursida menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 13 Palu yang selama ini mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai sekolah, kepala sekolah. Mursida mengatakan masuki masa purna bakti bukan berarti hubungan dengan keluarga besar SMP Negeri 13 berakhir. Ia berharap silaturahmi tetap terjaga dan sekolah terus berkembang dalam memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Sampai jumpa, sarana, besi, mokarewa, saletin, teono, yaku, ratu, balkis.

0: Kau pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama orang atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
0: Dia kasih bagus.
2: Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu?
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sete betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bah, bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masuk ke bahas itu. Bahas aja dulu minumanku ini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pembela

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani. Baik, sama-sama Sarara, di pagi hari ini tentunya sangat menyenangkan jika Anda memiliki aktivitas. Namun, jika Anda tidak memiliki aktivitas di pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di RRFS yang dilaksanakan pagi ini di tepat di halaman gedung RRI Palu ya. Anda tinggal datang ke sini, di sini ada berbagai macam aktivitas ya. Karena pagi ini kita ada senam, tentunya Anda bisa senam bersama kami pagi ini, dan juga akan banyak jajanan di sini karena begitu banyak lapak UMKM yang juga hadir menemani aktivitas kita tentunya di RRI Fest pagi ini.

Baik, malam begini kita ke informasi untuk Anda semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi investasi sebesar 68,70 triliun pada semester 1 2026 atau periode Januari hingga Juni. Tersebut mencapai 73,17% dari target tahunan sebesar 93,89 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Kepala DTMPTSP Sulteng Muhammad Rifani Pakamundi mengatakan realisasi investasi meningkat 6,97% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 64,22 triliun. Secara nasional, Sulawesi Tengah menempati peringkat keempat dengan kontribusi 6,8% dari total investasi nasional sebesar 1,6 triliun. Realisasi tersebut didominasi penanaman modal asing PMA sebesar 64,73 triliun atau 94,23%. Sedangkan PMDN mencapai 3,96 triliun atau 5,77%. Lima provinsi dengan realisasi investasi terbesar adalah DKI Jakarta 173,6 triliun, Jawa Barat 138,6 triliun, Jawa Timur 72,7 triliun, Sulawesi Tengah 68,70 triliun, dan Banten 66,3 triliun. Rifani menyebutkan investasi sektor hilirisasi hingga semester 1 2026 mencapai 56,1 triliun. Nilai tersebut menempatkan Sulteng di peringkat pertama nasional dengan kontribusi 18,7% dari total investasi hilirisasi Indonesia yang mencapai 3,01 triliun rupiah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka, ayo kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Nde masih lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasa mabomo. Bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempakai mata bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lauji si itu numake, si simoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lauje. Nyangu nusili numake bahasanya itu Mboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
3: Di mana Kakak Fahri?
4: Aku ya.
3: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
4: Bagaimana sudah itu?
3: Mas, kali-kali kau rawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
4: Astaga, saya bisa ke anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan tadi ya. Sementara dia kerja tukang.
3: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
4: Jadi?
3: Oh, jadi ya? Dengkumio.
5: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju surga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: informasi dari Kota Palu.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Bungina. Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
3: Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Berber kabar, Cek?
5: Aisyah Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Moha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
13: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.